Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay. Well, it's 7 in the morning. Udah jam 7 pagi aja gak berasa ya teman Pro 2. Emang waktu tuh cepet banget berlalunya. Time flies so fast. Dan kalau misalnya disuruh milih, boleh gak ya memperlambat waktu? Kayaknya aku pengen deh teman Pro 2. Karena tuh berasanya kayak, perasaan baru kemarin kita ini deh. Tiba-tiba udah sekarang udah di sini lagi. Misal nih, kamu baru balik dari liburan misalnya. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu kayak keskip hari-hari liburannya. Terus kamu udah balik lagi ke kota asal dan kamu berasa kayak, ini kenapa cepet banget ya waktunya. Sering gak sih perasaan-perasaan kayak gitu teman Pro 2? Padahal tuh kita baru mau menikmati se-full-fullnya liburan itu, tapi tetap aja waktu selalu cepat berlalu, yes. Tapi tenang aja teman Pro 2, as long as kamu punya dokumentasi menurutku di setiap perjalanan waktunya, kamu bakal tetap chill dan tetap menikmati hari-hari yang kamu lalui bersama dengan waktu-waktu yang kamu habiskan. Waduh, keren banget tuh bahasa aku barusan ya. Oke deh, langsung aja kita bakal spill gimana perkiraan cuaca untuk hari ini ya teman Pro 2 di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Prediksi kamu gimana teman Pro 2? Kalau aku sih hari ini memprediksi Padang bakal panas, pol, terik lagi dan cerah cuacanya. Tapi ini kita gak tahu ya, memang unpredictable tetap cuaca. Kalau soal cuaca memang unpredictable sih kalau kata aku. Kayak contohnya aja nih teman Pro 2, kemarin tuh ya, kemarin di salah satu aku tuh lagi ke katakanlah ke daerah Sawalunto gitu. Setengahnya itu cerah, tapi pas jarak abis itu kayak 5 apa 3 km after that, tiba-tiba rintik hujan mulai turun teman Pro 2. Padahal tuh kita dekat banget kan, maksudku ya enggak terlalu jauh deh jaraknya, tapi tiba-tiba ada hujan di sini, di sana tadi enggak hujan. Begitulah cuaca, susah diprediksi. Ya, kayak hatinya dia ya teman Pro 2. Oke nih, langsung aja deh kalau gitu kita prediksi gimana perakhiran cuaca untuk hari ini dari BMKG di PESEL. Ini diprediksi Minggu 7 Juninya hujan ringan teman Pro 2. Hujan ringan ini dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Terus Solo itu diprediksi berawan hari ini dengan suhu 20 sampai 24 derajat Celcius. Si Junjung diprediksi berawan juga dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius. Next Tanah Datar diprediksi berawan dengan suhu 22 sampai 26 derajat Celcius. Next Padang Pariaman itu diprediksi berawan juga dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. We move to Agam. Agam hari ini diprediksi berawan juga dengan suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. 50 Kota diprediksi berawan dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius. Oke, okay, next Pasaman hujan ringan dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius. Terus Kepulauan Mentawai itu dengan suhu 28 sampai 29 derajat Celcius teman Pro 2. Itu untuk Kepulauan Mentawai ya. Next we move to Solo Selatan yang hari ini diprediksi berawan juga dengan suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Darmasraya hari ini hujan ringan, suhunya 24 sampai 28 derajat Celcius. Next kita pindah ke Pasbar. Pasbar sama Kota Padang alias Kota Padang tercinta ini berawan, tapi Pasbar tuh lumayan panas teman Pro 2 dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Begitupun dengan Padang, suhunya 23 sampai 29 derajat Celcius. Next, Kota Solo, Sawalunto diprediksi berawan. Solo di suhu 21 sampai 25 derajat Celcius, Sawalunto di suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh sampai Kota Pariaman terakhir itu keempatnya berawan. Kita ke Padang Panjang dulu, suhunya lumayan dingin, 20 sampai 26 derajat Celcius. Tapi Bukit Tinggi lebih dingin lagi, 19 sampai 24 derajat Celcius. Payakumbuh di suhu 21 sampai 27 derajat Celcius dan Kota Pariaman panas nih. Berawannya itu dengan suhu 26 sampai 32 derajat Celcius. Oke, itu dia untuk perakiraan cuaca untuk hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Provinsi Sumatera Barat, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini minggunya mau nge-chill, mau menikmati sunset, semoga sih diwujudkan dan berhasil ya, karena terpantau prediksinya aman so far, teman Pro 2. Semoga hari kamu juga menyenangkan hari ini, banyak hal-hal baik yang berdatangan, semoga ya. Pokoknya intinya berdoa dan jangan lepaskan pikiran kamu dari hal-hal yang positif, teman berdua.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Temuan berdua dikutip dari rri.co.id, pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia tidak terganggu insiden kepulan asap Terminal 2D. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyampaikan hal tersebut Sabtu 6 Juni 2026. Peristiwa tersebut menurut Yudi Setiawan tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena berhasil diatasi segera. Beliau mengatakan Terminal 2 Bandara Suta telah terkendali dalam waktu singkat. Pihaknya juga telah memastikan penerbangan dan pelayanan penumpang berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Langkah tegap maju. Jalan!

0: PPK adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Never had the heart to break yours.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, okay, let's go talk about tanggal 7 Juni. Nah, tanggal 7 Juni ini punya momen penting yang diperingati di berbagai belahan dunia, alias hari ini kan jatuhnya hari Minggu ya, teman Produa. Ternyata ada 3 peringatan internasional yang diperingati setiap tanggal 7 Juni. Pertama tuh Hari Keamanan Pangan Sedunia. Nah, hari keamanan pangan sedunia ini itu ditetapkan sama Persatuan Bangsa-Bangsa lewat resolusi 73/250 di 20 Desember 2018. Kira-kira ada kali ya 14 tahun yang lalu, teman Produa. Eh, sorry, bukan 14 dong. 18 tahun yang lalu. Nah, kalau dari laman resmi PBB, usulan pembentukan Hari Keamanan Pangan Sedunia ini awalnya diajukan komite kedua di sidang ke-73 Majelis Umum PBB. Setelah dibahas, Oktober-November 2018 akhirnya usulan ini disetujui, teman Produa. Terus diajuin deh tuh ke Majelis Umum untuk pengesahan akhir. Akhirnya setelah resmi dibentuk atau diciptakan gitu ya, hari ini diperingati pertama kalinya di tahun 2019. Makanya setelah itu Hari Keamanan Pangan Sedunia mulai rutin diperingati setiap tahun di tanggal 7 Juni untuk momen merayakan berbagai manfaat dari pangan yang aman. Nah, dari laman resmi Food and Agriculture Organization, WHO itu sudah netapin tema peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2026. Judulnya From Burden to Solution, Safe Food Everywhere. Dari beban menuju solusi, pangan aman di mana saja. Tema ini sebenarnya fokusnya untuk upaya menyoroti gimana sih beban penyakit bawaan pangan atau foodborne disease dan solusinya berbasis sains yang bisa mencegahnya sekaligus. So, tema ini juga ngajakin seluruh pelaku di rantai pangan, mulai dari produsen sampai ke konsumen, untuk manfaatin bukti ilmiah yang tersedia, termasuk data dari laporan WHO yang bakalan datang gitu. Gunanya untuk memahami di mana sih penyakit dan kematian akibat pangan terjadi, penyebab utamanya apa, dan bagaimana solusi yang bisa diterapin. Terus hari ini juga diperingati sebagai Hari Kepedulian Sedunia. Ini juga tujuannya juga untuk ngajakin setiap orang untuk saling peduli dengan sesama, khususnya ngasih kesempatan untuk meningkatkan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Peringatan ini itu dicetuskan pertama kali sama organisasi nirlaba Caring Bridge dan terinspirasi oleh sebuah peristiwa di tahun 1997, di mana waktu itu ada seorang bayi namanya Brigitte yang lahir prematur tanggal 7 Juni 1997. Akhirnya dibikinlah situs untuk menggalang dana bantuan untuk bayi Brigitte tersebut dan menerima 1000 klik dalam seminggu peluncurannya. Wow, keren ya. Sayangnya bayi Brigitte ini meninggal 9 hari setelah operasi. Ya, sayang banget, teman Produa. Nah, next, hari ini juga diperingati sebagai Pekan Irama Jantung Sedunia. Tanggal 7 Juni ini menandai dimulainya peringatan Pekan Irama Jantung Sedunia atau World Heart Rhythm Week, di mana kalau dari laman National Today, selama 7 hari masyarakat internasional tuh diajakin untuk meningkatin yang namanya kesadaran tentang aritmia dan pentingnya memahami irama serta denyut jantung. Dan aritmia ini juga dikenal sebagai gangguan irama jantung, kondisi di mana detak jantung tuh nggak teratur, baik terlalu cepat ataupun terlalu lambat, teman Produa. Oke, itu dia tuh hari-harinya. Terakhir ada Hari Memorandum Bangsa Slovakia, teman Produa. Itu diperingati juga setiap tanggal 7 Juni untuk mengenang diajukannya memorandum Bangsa Slovakia di tahun 1861. Waduh, lama banget ya, teman Produa. Ini jadi salah satu momen yang paling penting loh dalam sejarah politik Slovakia. Dan masih sama dari laman National Today juga, melalui memorandum ini, Bangsa Slovakia itu menuntut pembentukan wilayah administratif tersendiri yang dikelola oleh dan untuk rakyat Slovakia sendiri. Jadi penggunaan bahasa Slovakia ini tuh kayak jadi bahasa resmi dalam seluruh bidang kehidupan politik. Ini salah satu langkah awal dan paling penting untuk perjuangan emansipasi serta pengakuan hak-hak nasional Slovakia. Gitu deh, itu dia teman Produa, ada 4 ya. Ada peringatan global yang diperingati setiap tanggal 7 Juni 2026 ini. Ternyata setiap tanggalnya tuh punya tanggal penting dan hari penting ya, teman Produa, yang diperingati. Wah, besok kira-kira ada hari penting apa nih? Tapi buat kamu yang tanggal segini atau hari ini juga berulang tahun, I just wanna say happy birthday. Atau buat yang hari ini juga lagi ngadain wedding party, happy wedding, semuanya yang terbaik. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nanti kita balik lagi ya, teman Produa, masih di sepeda, tapi kita bakal bahas satu topik yang relatable banget sama kamu, especially for Gen Z. Abis ini ya. Oh.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan

0: 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari 5 ideologi utama penyusunan Pancasila yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia, melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi

Radio FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Oke, masih balik di Spada. Sekarang udah jam 8, teman pro 2. Dan Car Free Day itu masih pada rame banget ya, teman pro 2. Masih rame banget. Dan buat kamu yang lagi dengerin aku nih, kita punya laporan langsung dari reporter kita. Coba. Oke, hold dulu. Nanti bakal ada report live dari lokasi nih, teman pro 2. Kita coba ini dulu ya. Coba telepon dulu. Wait a minute, teman pro 2. Oke.

Oke, okay, sembari menunggu kita coba dulu untuk bahasin nih teman pro 2. Aku mau nanya nih sama kamu teman pro 2. Kau pernah enggak sih ngalamin the moment of life di mana kayaknya tuh ketiduran adalah jadi salah satu hal yang kamu benci banget teman pro 2 gara-gara ya karena ketiduran kamu ketinggalan sebuah acara penting yang di dalamnya kamu juga punya role penting, atau gara-gara ketiduran kamu jadi keskip ujian, atau gara-gara ketiduran kamu jadi ketinggalan. Nah, boleh banget deh di-spill teman pro 2 momen dampak buruk dari ketiduran yang bikin kamu tuh kayak kenapa sih harus ada ketiduran di dunia ini? Gitu. Tapi sometimes atau kadangkala ketiduran itu sinyal dari tubuh kita yang sebenarnya tuh udah butuh rest yang benar-benar enough, tapi kita nggak kasih. Jadi dia maksa tubuh kita ketika kita harusnya bangun tidur lagi. Gitu. Itu menurutku ya. Nah, kalau kamu pernah ngalamin boleh banget cerita teman pro 2 di 0811665908 via WhatsApp ya, atau di Instagram juga boleh di @rari_pro2padang atau di fitur live chatnya Rari Digital. Kita tunggu ya teman pro 2. Dan kayaknya nih ya, ini laporan dari reporter kita. Kalau dari hari ini car free day di Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang hari Minggu ini benar-benar padat banget ya. Banyak yang akhir pekannya ini diisi sama olahraga dan rekreasi. Dan juga for your information, kita juga lagi ngadain, kita nih RRI Padang itu lagi ngadain kick off air program Bola Gembira untuk bisa ini ya menarik perhatian masyarakat kegiatan-kegiatan interaktif yang juga road to Piala Dunia FIFA 2026 ini. Wah, jujur jadi pengen banget sih ikutan. Nih car free day-nya benar-benar rame dan cuaca mendukung banget. Cuacanya benar-benar suportif banget mendukung gimana pelaksanaan car free day hari ini ya, teman-teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu nanti kita bakal balik lagi masih di station 90.8 yang bisa kamu dengerin via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar, tapi habis lagu yang satu ini.

0: langkah kecil hari ini bisa menentukan masa depan. Lewat Spirit Emas, ekosistem mudah, aman, syariah. BSI menghadirkan ekosistem perbankan yang mudah diakses lewat BION. Aman, terjaga, dan berlandaskan prinsip syariah. Supaya setiap generasi bisa melangkah kapanpun dan dimanapun. Siap mulai langkah emas generasi emas? Download BION by BSI sekarang.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Elah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Nyamuk, ya nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat berdua dikutip dari rri.co.id, pihak Istana Kepresidenan hingga saat ini masih mendiskusikan masuknya aktivis buruh Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih. Demikian yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 6 Juni 2026.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital. Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produa FM, teman-teman terbaik, teman-teman Produa. Balik lagi di Spada. Okay, let's go, let's talk about momen ketiduran yang benar-benar bikin kesel banget ya. Aku baru ngalamin itu beberapa hari yang lalu, ketiduran dan bikin aku akhirnya terlambat di salah satu kegiatan yang, ya, let's say ada role penting yang harus dijalanin. Tapi ya, turns out ketiduran lagi-lagi. Cuman aku ngerasa ketiduran itu sebenarnya sinyal dari tubuh aku untuk, wah, ya wajar dia paksa kita atau tubuh kita untuk tidur lagi atau istirahat lagi ya, karena mereka udah gak kuat. Mereka udah capek ngejalanin rutinitas yang kita gak kasih jeda sama sekali. Bisa jadi kan, teman Pro 2. And after that, aku kayak langsung refleksiin diri. Oh ya, kayaknya ini emang once in a lifetime atau beberapa kali dalam perjalanan kehidupan kamu, kamu bakal ngalamin momen-momen ketiduran kan, teman Pro 2. And it makes you sometimes jadi sedih, jadi disappointed sama diri sendiri, jadi marah, jadi kena surat peringatan bisa jadi. Tapi after that, itu jadi pengalaman hidup yang berharga juga gak sih, kalau ternyata sepenting itu menghargai waktu yang utama, terus yang kedua, sepenting itu untuk jaga tubuh kamu, kasih dia istirahat yang cukup, biar dia tuh gak paksa tubuh kamu tuh untuk minta waktu dia untuk istirahat tuh jadi berlebih dan bikin kamu ketiduran. Aku ngerasa somehow bukan kita yang salah dan bukan juga kitanya menyengajakan atau sengaja untuk terlambat ya, just because our body isn't it get enough rest gitu ya. Maksudnya gak cukup istirahatnya, jadi mereka paksa tubuh kita untuk tertidur lagi dan mereka minta untuk kasih space dulu, bisa gak? Ini baru tidur loh dari tadi. Misal kamu baru pulang dari luar kota and then after that kamu punya ini ya, punya event atau acara di pagi hari yang mana sementara kamu itu baru nyampe rumah sekitar jam 3 pagi atau jam 4 deh, jam 4 pagi. Dan acara yang akan kamu ikutin di mana kamu punya peran penting dalamnya itu sekitar 2 jam lagi, alias kamu harus ready di jam 6. Belum lagi persiapan on the way dan segala macamnya, perjalanan dan it takes time kan, teman Pro 2. Tapi alhasil kamu coba untuk kasih waktu tubuh kamu istirahat cuma sejam, padahal seharian tuh kamu udah bawa kerja keras nih tubuh kamu. Terus kamu ketiduran, kamu baru bangun sekiranya baru tidur selama 4 jam, berarti 8, kamu baru bangun pukul 8. Terus

overwhelming. Akhirnya dia minta untuk, wah gak bisa, aku belum bisa diajak kerja lagi, aku belum bisa diajak bangun lagi, please tidur dulu. Akhirnya dia bikin kamu ketiduran. Ya mungkin kelihatannya dan kedengarannya kayak, emang iya, tapi kamu harus tahu itu sepertinya itu salah satu kejadian yang sering banget kejadian di kamu-kamu yang mungkin workaholic banget ya, atau mungkin yang masih kuliah, lagi skripsian, something like that gitu. Itu yang jadi sinyal sih dan jadi pelajaran juga buat kita teman pro 2. Kalau ternyata kita butuh waktu untuk balik lagi beraktivitas yang berat-berat setelah kita juga bawa tubuh kita untuk beraktivitas yang juga berat.

Produa FM, teman-teman kamu, teman Produa. Oke, di jam 9 ini kita bakal masih ngobrol-ngobrol sama kamu, teman Produa. Kita mau bahas tips and rekomendasi wisata buat kamu, karena ini weekend kan ya. Jadi boleh banget nih buat kamu yang lagi dengerin aku, dengerin kita tetap di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Kita bakal kasih rekomendasi atau review dari tempat wisata atau destinasi liburan yang bisa kamu kunjungin yang ada di Indonesia Raya ini ya, biar kamu bisa punya ini ya, punya banyak wish list, punya banyak banyak banget list tempat-tempat yang mau kamu kunjungin kalau nanti udah libur panjang atau ada acara keluarga yang bisa sekalian bikin kamu mampir dan liburan bentar dulu, gak sih?

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
3: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, let's go. We're gonna talk about selain Mekah, Madinah, teman Produa. Ini buat kamu yang pengen wisata religi ya, teman Produa. Mungkin emang ibadah umroh dan haji di Mekah dan Madinah jadi salah satu puncak spiritualitas tertinggi untuk setiap muslim. Tapi sejarah Islam yang membentang selama lebih dari 14 abad itu udah ninggalin jejak peradaban yang luar biasa agung di berbagai belahan dunia lainnya. Jadi buat kamu, aku mau kasih tahu 7 rekomendasi wisata religi yang wajib banget masuk ke list perjalanan kamu selain dua kota suci kita, ada Mekah dan Madinah. Pertama, we have Jalaluddin Rumi Mevlana Kalaleddin Irumi di Turki, teman Produa. Kalau Istanbul terkenal sama Blue Mosque, maka Konya itu adalah pusat spiritualitas mistis Islam yang terletak di Anatolia Tengah. Jadi kota ini itu tempat peristirahatan terakhirnya dari penyiar sufistik dunia Jalaluddin Rumi, teman Produa. Nah, Konya sendiri itu menawarkan atmosfer spiritual yang tenang dan kontemplatif. Di Mevlana Museum salah satunya, kamu di sana bisa berziarah ke makam Rumi dan menyaksikan langsung tarian Whirling Dervishes yang legend banget. Tarian ini berputar jadi bentuk fisik dari zikir fisik ya, dan meditasi yang mendalam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita punya kompleks Registan dan makam Imam Bukhari di Samarkand, Uzbekistan. Buat pecinta sejarah emas Islam, Samarkand yang berada di jalur sutra kuno itu salah satu destinasi yang wajib banget kamu kunjungi juga dan bikin kamu takjub dengan mosaik keramik berwarna biru langit dan kubah-kubah megahnya. Kita sama-sama tahu Uzbekistan ini salah satu tanah lahirnya para ulama besar di dunia. Dan di Samarkand, kamu bisa berziarah langsung ke kompleks makam perawi hadis, hadis paling sahih dari sejarah Islam, Imam Bukhari, teman Produa. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa menikmati kemegahan kompleks Registan, pusat sains dan madrasah tertua di masa kejayaan intelektual muslim. Waduh, merinding banget nih aku ngasih tahu rekomendasinya aja merinding, teman Produa. Selanjutnya kita punya dan kita bisa ngerasain atmosfer Islam di benua Eropa yang ngasih sensasi rindu sekaligus takjub yang mendalam. Namanya Granada, ini terletaknya di kota selatan Spanyol, salah satu benteng pertahanan terakhir dari Khalifah Islam Al-Andalus. Dari kota ini tuh berdiri Istana Alhambra, jadi sebuah mahakarya arsitektur Islam yang memadukan kaligrafi geometris rumit, taman-taman air yang sejuk, dan sistem pengairan yang benar-benar maju banget di era abad pertengahan. So, tempat ini tuh jadi pengingat taktis nih, tentang gimana sih Islam itu pernah jadi pusat sains, toleransi, dan keindahan estetika yang menerangi Eropa. Waduh, silau, ternyata bintangnya adalah Islam, Masya Allah. Menarik ya, teman Produa. Kayaknya aku juga bakal ngelis nih, tapi kayaknya terwujudnya juga lumayan lama ya dari sekarang, teman Produa ya. Karena aku yakin banget untuk kesana itu tidak murah, melainkan mahal. Next, ada kota 1000 menara kuno, Chinguetti, Mauritania. Letaknya ya, ini tersembunyi di tengah hamparan pasir gurun Sahara di Afrika Barat. Chinguetti itu salah satu kota kuno yang dulu itu jadi tempat transit utama dari untuk jemaah haji asal Afrika sekaligus pusat keilmuan Islam terkemuka. Sering disebut-sebut jadi kota suci ketujuh dalam Islam, Chinguetti ini menyimpan perpustakaan kuno di rumah warga yang merawat ribuan manuskrip Islam abad pertengahan. Dan kalau kamu ada di sini, itu bakal bring you to the spirituality experience yang benar-benar gong banget, sunyi, tangguh, tapi penuh kekaguman terhadap pelestarian dan ilmu pengetahuan. Oke, masih ada yang lain, teman Produa, tapi kita dengerin dulu dong lagu yang satu ini.

0: Pinjem helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kenangin sedikit, langsung terbuang nanti. Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.

nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Produe FM, tempat terbaik kamu teman Produe. Next ada Kompleks Makam Nabi Syuaib dan Kota Garam. Nah ini tuh beda banget sama Aman atau Petra yang para turis umum di ini ya, di Yordania. Jadi lokasinya ini di negara Yordania. Jadi kalau kota Asalt ini punya atmosfer toleransi dan sejarah kenabian yang kental banget sama arsitektur pasir kuning yang khas. Kita sama-sama tahu dong, Yordania ini adalah salah satu tanah para nabi, dan di lembah subur sekitar Asalt ini ada kompleks makam dan masjid Nabi Syuaib yang jadi pusat ziarah spiritual penting teman Produa. Terus ada kota Seribu Wali dan arsitektur tanah liat Harar Jugol, Ethiopia. Ini letaknya di bagian timur Ethiopia. Harar Jugol ini salah satu kota yang berbenteng kuno yang dianggap tuh kayak kota suci keempat di tradisi Islam di benua Afrika. Jadi kota ini dikelilingi sama tembok pertahanan yang dibangun antara abad ke-13 dan abad ke-16 teman Produa. Harar itu punya konsentrasi masjid yang luar biasa padat loh, dengan 82 masjid di dalam area kota yang kecil dan jadi pusat dari 102 makam wali. Oke deh, teman Produa, itu dia informasi rekomendasi destinasi wisata buat kamu yang menakjubkan banget di dunia. Semoga itu bisa jadi salah satu wishlist yang bisa kamu wujudkan. Mungkin gak dalam waktu dekat, tapi akan ada. Akan ada masanya gak sih teman Produa, sampai kecekek nih ngomongnya saking groginya ngomongin ini ke kamu. Karena emang jujur gak cuma kamu doang yang pengen, banyak pasti yang pengen juga untuk mampir ke sini, cuman ya memang ada satu dan lain hal yang bikin mimpinya harus tertunda dulu. But it's okay. Tertunda bukan berarti gak jadi gak sih teman Produa. Sama sekalian juga, ini udahlah session aku nemenin kamu. Abis ini bakal ada Gus Pri yang nemenin kamu ya untuk sampai ke Produa Hitlist teman Produa. Thank you banget udah temenin aku siaran dari tadi sampai jam segini. So see you tomorrow. Jangan lupa banyakin makanan sehat dan bergizi. Karena akhir-akhir ini cuaca lagi panas-panasnya teman Produa, dan kamu butuh amunisi banget untuk menjalani hari yang terik dan penuh dengan ujian gitu ya. See you ya teman Produa besok. Jangan lupa selalu dengerin Produa di 90,8 FM dan di fitur dan di aplikasi radio digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi 90,8 MHz Produa, teman terbaik kamu. See you, bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulai.

Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2026 diprediksi bakal menghadirkan persaingan ketat antar negara unggulan. Sejumlah tim besar seperti Argentina, Spanyol, Prancis hingga Portugal disebut memiliki peluang besar untuk bersaing memperebutkan trofi Piala Juara Dunia. Selain itu, beberapa negara kuda hitam juga diyakini dapat memberi kejutan pada turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Saat dikontak RRI Padang, mantan pelatih sepak bola PON Sumber, Suprianto menilai Argentina masih layak ditempatkan sebagai kandidat utama juara. Menurutnya, status sebagai juara bertahan membuat Albi Celeste memiliki mental dan pengalaman yang sangat matang untuk kembali bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Ia menjelaskan kekuatan negara-negara Eropa saat ini semakin merata karena ditopang regenerasi pemain muda yang berkembang pesat. Suprianto secara khusus menyoroti Spanyol yang dinilai tengah berada dalam performa terbaik berkat kehadiran sejumlah pemain muda berkualitas. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang naik kelas melalui berbagai program pembinaan dan peningkatan kapasitas. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar bimbingan teknis bagi pelaku UMKM. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat Endrizal kepada RRI mengatakan peningkatan kapasitas melalui BIMTEK diberikan bagi pelaku UMKM di Kota Padang yang telah menunjukkan perkembangan usaha yang cukup baik. Melalui pembinaan tersebut, pemerintah berharap usaha mereka dapat tumbuh lebih optimal dan memiliki daya saing yang lebih kuat dibanding atau di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Menurut Endrizal, berbagai materi strategis diberikan selama pelatihan. Materi tersebut mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan usaha, peningkatan kemampuan komunikasi dan pemasaran, hingga pemahaman terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendukung pertumbuhan UMKM. Negari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar terus mendorong pengembangan usaha masyarakat melalui berbagai pelatihan, salah satunya dengan melibatkan mahasiswa dan kelompok usaha lokal. Wali Negari Pangian Hijrah Adi Sukrial kemarin mengatakan sejumlah hasil pelatihan yang diberikan kepada masyarakat di Negari Pangian mulai berkembang, salah satunya sejumlah produk yang menjadi inovasi mahasiswa saat melaksanakan kuliah kerja nyata KKN saat ini telah diproduksi oleh masyarakat. Menurut Hijrah, beberapa produk yang berhasil dikembangkan antara lain minuman jahe bubuk, serai bubuk, serta berbagai produk olahan lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Produk dimaksud menjadi peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus menambah variasi produk unggulan yang dapat dipasarkan dari negari Pangian.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, mudah bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Stangah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2, jam 10 siang. Sekarang udah lewat sih, lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar kamu di tanggal 7 Juni tahun 2026? Sampai nanti jam 6 sore, teman Pro 2 ada Gus Pri yang temenin ya. Jam 10 sampai jam 12 kamu bisa request lagu dulu di Pro 2 Hit List. Seperti biasa teman Pro 2, kamu telepon aja ke 0751274822 atau chat kita juga bisa di 0811-6655908. Kayaknya di WhatsApp udah ada beberapa yang masuk sih, tapi nanti kita bacain ya abis kita puterin nih lagu-lagu berikut ini di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dari WhatsApp nih udah ada yang request. Yang pertama lagu dari Sabrina Lenor dengan judulnya Haha, teman Pro 2. Udah di request sama siapa nih namanya? Ada namanya ya, tapi nanti kita putarin lagunya. Oh ada deh, namanya Savana, teman Pro 2. Terus lagu berikutnya teman Pro 2, lagu dari Angi Carvalho dengan judulnya Remuk. Ya, ini tuh lagu baru juga di bulan April 2026 ini teman Pro 2. Udah di request sama seseorang, seseorang banget. Sama pendengar kita nih teman Pro 2, sama teman Pro 2 yang ada di WhatsApp. Namanya Zulia. Zulia lagi di mana? Mudah-mudahan lagi libur ya, jadi gak sibuk sama kerjaan. Terus lagu ketiga nih teman Bro 2 ada Nuh dengan Simpan Dulu Rindu. Lanjut lagi yuk dengerin lagu-lagu yang udah di request.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management. Layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multibiller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

request sama bro dua. Kali ini kita ke lagu perunggu dengan 33 kali. Ini kayaknya lagu religi berkedok lagu pop gitu ya sama bro dua. Terus adalah lagu dari Groove Bandit dengan Gelora Asmara. Dan lagu ketiga nanti ada Iwan Fals sama bro dua dengan judulnya Rubah. Udah sih belum dengerin lagu-lagu yang di request? Kalau gue spesifiknya udah siap banget.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Produ FM dari Padang, teman terbaik kamu, teman Produ. Masih di Produ Hitlist yang hari ini. Dan kita lanjut dengerin lagu-lagu berikutnya di yuk, teman Produ. Ada lagu dari Padi Reborn dengan Ego. Terus ada Gia Indrawari dengan Melangitkanmu. Dan Sunny dari Good Morning Everyone. Udah siap belum, teman Produ? Lanjut lagi buat kamu yang udah request tadi. Mudah-mudahan terhibur sama lagunya. Dan bagi yang belum, masih bisa request nih sampai nanti jam 12.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Tombro 2 dikutip dari rri.co.id. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto, menegaskan negara harus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat adat Sunda Wiwitan, termasuk pemenuhan hak sipil. Menurutnya, pengakuan dan pencatatan perkawinan adat tidak boleh terhambat persoalan administratif yang berkepanjangan lagi.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pro 2 FM hari ini Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2 di segmen terakhir Pro 2 Hitlist yang hari ini ada dua lagu dari yang pertama dari Four Events dengan judulnya 11 dan yang terakhir ini teman Pro 2 ada Dere dengan Nirwana. Thank you buat kamu yang udah request lagu di siang hari ini. Ketemu lagi besok ya di jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist. Gak tahu bareng Gus Pri apa bareng yang lain teman Pro 2, tapi yang pasti kamu bisa request lagu seperti biasa dengan ngasih tahu penyanyinya siapa sama judul lagunya apa. Habis ini ada obrolan seru yang siap kamu dengerin juga. Tungguin di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
4: Mas Esteler.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
3: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
4: Kok nggak bisa?
3: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?

Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Dari kawasan Sudirman 12, Padang 90,8 FM, Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di hari Minggu siang hari ini, tanggal 7 Juni tahun 2026, seperti biasa, kalau menjelang Piala Dunia, kita ngobrol-ngobrol lagi nih, teman Pro 2, di Rang Mudo Kreatif edisi Road to World Cup 2026. Kalau Gus Pri sih udah excited banget ya sama Bro 2 dari kemarin, akun ofisialnya FIFA World Cup sendiri udah mulai kayak hitung mundur gitu dari hari apa gitu ya. Dari Hamin 11 kalau enggak salah. Jadi kayak yang pakai nomor punggung 11 siapa aja, atau kalau di Hamin 10-nya yang pernah pakai nomor punggung 10 siapa aja gitu ya. Atau di kemarin terakhir di Hamin 5 siapa pencetak gol di 5 edisi berbeda Piala Dunia. Pokoknya countdown-nya gitu deh sampai Hamin 1 mungkin nanti ya teman Bro. Jadi semakin membuat kita semangat juga menantikan gelaran Piala Dunia kali ini. Kamu mungkin juga udah ada persiapannya gitu ya teman Bro 2. Mau nonton di mana nanti udah nyari tahu, udah siapin jadwalnya juga. Udah siap jam tidurnya enggak teratur gitu. Karena jadwal Piala Dunia tahun ini kayaknya lumayan bikin kita begadang ya. Ada yang jam 2 pagi, jam 3. Atau bahkan ada yang pagi banget malahan di jam-jam kerja. Nah itu gimana tuh nanti kamu menyiasatinya teman Bro 2. Tapi kita enggak ngobrolin soal jam tayang Piala Dunia. Mungkin salah satu yang kamu siapin juga mau bikin jersey custom mungkin untuk dukung negara jagoan kamu teman Bro 2. Kali ini kita datengin teman-teman dari produsen jersey. Apakah mereka cuman produksi jersey bola atau jersey-jersey yang lain? Nah, di studio kita udah kedatangan Bang Ulfa Trio Putra atau Bang Paul, dan ada Bang Rio Irawan dari Limo Apparel. Kita sapa dulu kali ya teman Bro 2. Bang Rio dan Bang Paul, kabarnya gimana nih di siang hari ini Bang Paul dan Bang Rio?
1: Ya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Agak deketin ke mikrofonnya boleh Bang Rio. Ini Bang Rio sama Bang Paul ini teman Pro 2, kita informasiin juga kalau Bang Rio sendiri merupakan head operasional ya Bang Rio ya.
1: Iya Bang.
0: Kalau Bang Paul ini head quality control.
2: Iya, quality control.
0: Nah, yang menjaga kualitas produksi dari Limo Apparel agar tetap di kualitas terbaiknya gitu ya Bang Rio ya. Mungkin kita ke siapa dulu nih Bang Rio apa Bang Paul? Kita ke Bang Rio dulu deh sebagai head operasionalnya gitu dari Limo Apparel. Mungkin bisa dijelasin juga kalau dari Limo Apparelnya sendiri nih, itu beroperasinya setiap hari atau kalau ada orderan aja, atau gimana sih sistem operasionalnya Bang Rio?
1: Ya untuk jam operasionalnya kita setiap Senin sampai Sabtu ya Bang ya?
2: Ya
1: Senin Sabtu.
0: Senin sampai Sabtu, nggak ada minggu libur berarti
2: minggu,
0: ya?
2: Minggu libur
1: benar. Tapi kita dalam sebulan itu dua kali libur lah di hari Sabtunya.
0: Oh gitu?
1: Iya, jadi selang-seling Sabtu sekarang masuk, depannya libur, masuk lagi dan libur lagi.
0: Oh gimana Bang Rio?
1: Ya, dalam sebulan itu dua kali liburnya Sabtu Bang.
0: Oh.
1: Jadi selang-seling Sabtu sekarang masuk, depannya libur, depannya masuk lagi, depannya libur lagi.
0: Oh, berarti nggak setiap Sabtu masuk gak, gitu ya? Ada dalam dua kali sebulan itu yang Sabtu libur.
1: Iya benar.
0: Berarti empat kali lah ya sebulan libur gitu ya?
1: Ah ya empat kali.
0: Oh gitu. Kenapa keputusannya kayak gitu? Kenapa biar ada jadwal libur juga bagi?
1: Ya kan sebagian dari rekan-rekan kan ada yang luar kota juga Bang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Staffnya dari luar kota juga?
1: Iya, ada yang di Solo ya Bang Paul ya.
2: Solo Selatan.
1: Iya, Solo Selatan.
2: Dari Solunto.
1: Ya, Solunto juga.
0: Iya. Nah, itu gimana tuh cara, apakah teman-teman ini tinggal di sini juga atau
1: sebagian,
0: bolak-balik?
1: Sebagian ada yang kos
0: tempat asal.
1: Ya,
0: oh, ngekos
1: dekat-dekat sana kan.
0: Oh, gitu. Ya, emang kalau Limo Apparel sendiri Markasnya di mana nih, Bang Rio?
1: Kita di Ulak Karang, Bang.
0: Ulak Karang?
1: Iya, benar.
0: Oh, kayaknya pernah ke sana enggak ya? Ulak Karang paling tempat futsal ada di sana. Dekat-dekat tempat futsal enggak?
1: Tempat futsal Oroveli ya?
0: Nah, iya benar.
1: Oh, kita di arah ke Bung Hattanya, Bang.
0: Oh, ke arah sana
1: iya,
0: ya?
1: Iya, ada masuk Bung Hattanya ya.
2: Di Jalan Tenggiri.
1: Jalan Tenggiri.
0: Oh, enggak tahu tuh. Pokoknya di sana deh ya.
1: Iya.
0: Terus kalau Bang Rio boleh dong ceritain ini sebagai head operasional dari Limo Apparel sendiri, gabungnya ke Limo Apparel dari kapan, Bang Rio?
1: Kalau gabung jujur sih belum nyampe setahun, Bang. Tapi kenal sama Limo ini kebetulan teman dekat lah sama yang punya yang ownernya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi saling sharing. Kalau ketika dia ada masalah, dia sharing kan. Paling 8 bulan 9 bulan lah baru gabung, Bang.
0: Iya ya, karena sering curhat kenapa enggak join aja sekalian nah, gitu
1: benar,
0: ya.
1: Benar. Oh, ya okay. Gitu, Bang.
0: Tapi sebelumnya Bang Rio emang udah akrab juga sama dunia aparelan ini? Atau sebelumnya dunia desain baju mungkin?
1: Udah lumayan akrab lah, Bang.
0: Dulu sebagai apa tuh kalau boleh tahu tuh?
1: Dulu kita sebagai, saya
0: sebagai pemakai jersey aja kali ya.
1: Produk desainer juga lah.
0: Oh, produk desainer juga. Oh, oke.
1: Iya benar.
0: Produknya jersey juga atau?
1: Ada jersey, baju. Oh, terus dulu pernah sempat kerja di produk desainer mainan lah, Bang.
0: Oh gitu?
1: Iya, di Tangerang dulu.
0: Wih, di ya. Kayak action figure gitu.
1: Ah, iya benar, Bang.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wah, itu keren dong, Bang Rio. Pernah bikin action figure dulu apa aja, Bang Rio?
1: Paling lebih ke mainan kayak sepeda sama mobil-mobilan anak-anak tuh, Bang.
0: Oh gitu.
1: Yang pakai dorongan gitu tuh.
0: Oh, yang dari kayu?
1: Enggak, yang dari plastik lah.
0: Dari plastik ya, ya keren, plastik. keren. Akhirnya pulang, karena mungkin rumahnya juga di Sumbar gitu ya?
1: Iya, saya asli Sumbar, Padang, Bang.
0: Oh, asli Padang. Akhirnya ya udah deh, 8 bulan, 9 bulan kemarin gabung Limo Apparel.
1: Iya, benar.
0: Nah, momennya tepat kayaknya nih, mau menjelang Pildon, kebetulan tahun ini kan juga ada Pildon. Ini ada perbedaan gak dari awalnya Bang Rio masuk nih? Sampai sekarang udah mau Pildon itu yang beda dari operasionalnya Limo Apparel sendiri. Mungkin jadi lebih sibuk mau menjelang Pildon ini atau gimana, Bang Rio?
1: Bisa dikatakan sibuk ya, Bang ya? Padat ya? Lumayan padat lah.
0: Lumayan padat ya?
1: Lumayan padat lah, Bang, orderan. Kita kan biasanya per hari itu 100 quantity, Bang.
0: Oke, ya, 100 quantity. Ya. 100 pieces lagi itu ya.
1: Ya, 100 pieces.
0: Banyak juga tuh, Bang Rio.
1: Iya, alhamdulillah, Bang. 100 pieces.
0: Itu nah ini yang tadi aku mau tanyain. Itu jersey bola semua atau sebenarnya lebih luas lagi cakupannya?
1: Enggak, kita lebih spesifik bola sama futsal sih.
0: Bola sama ya, futsal.
1: Tapi beberapa konsumen juga minta yang kayak jersey basket ya, Bang ya. Ya, basket, takraw, voli.
0: Bisa juga berarti?
1: Bisa, Bang.
0: Kalau dari segi bahannya gitu sama aja atau?
1: Sama sih.
0: Sama
1: ya,
0: aja
1: bahan
0: ya.
1: Sama aja, Bang.
0: Oh,
1: paling
0: okay.
1: Yang bedain kan polanya, Bang.
0: Benar.
1: Kayak basket kan lebih kayak apa namanya?
0: Enggak ada lengan ya bajunya.
1: Enggak ada lengan, ya, benar.
0: Iya sih, aneh juga kalau long sleeve baju basket ya.
1: Iya, gak leluasa ntar ya.
0: Betul. Nah, ini ke Bang Paul kita belum nanya-nanya nih, Tomo Bro 2. Tapi kita udah harus break dulu. Karena Tomo Bro 2 kita informasi juga waktu sholat zuhur. Hari ini masuk pada jam 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita dengarkan dulu kemandangan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia dan jangan melihat orang yang di atas kalian." Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Masih di Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, dan kita masih ngobrol-ngobrol sama abang-abang dari Limo Apparel. Ada Bang Paul dan Bang Rio. Kalau tadi kita udah sedikit tahu nih historinya atau sejarahnya Bang Rio bisa gabung Limo Apparel. Kali ini kita ke Bang Paul dulu. Bang Paul, ini lebih duluan mana gabung daripada Bang Rio nih, Bang Paul?
1: Kalau untuk gabung di Limo Apparel, saya di sini udah tahun ke-6 di Limo.
0: Waduh,
1: datang.
0: Enggak bisa dibandingin sama Bang Rio berarti. Jauh banget.
2: Legend.
1: Cuman ini
0: apa
1: Bang,
0: founder juga ternyata.
1: Enggak. Cuman ini kalau untuk hubungan pertemanan sama lah, udah sejak dari, kalau saya dari sekolah udah temenan sama owner, si Rio sejak kuliah ya.
2: Kuliah.
1: Terus ya. Kerja bareng di Jakarta dulu sama Rio.
0: Oh gitu. Bang Paul sama owner pas kuliah enggak ketemu?
1: Bareng-bareng sama di Padang juga.
0: Oh berarti bertiga sebenarnya ketemu dong?
1: Iya itu. Bareng-bareng. Satu iya. Komunitas juga.
2: Satu circle kita.
1: Satu circle.
0: Komunitas apa tuh Bang Paul sama Bang Rio?
1: Kebetulan kita kan sama-sama suka bola. Backgroundnya sama-sama suka bola. Terus sama-sama suka tim Juventus.
2: Iya.
0: Oh gitu.
1: Secara background sama. Tim
2: Serie A,
1: bolanya
2: ya,
1: sama
2: Serie A.
1: Suka Juve, suka Itali, Timnas, Semen Padang, sama gitu. Semua backgroundnya sama.
0: Oh pantas, rada gak semangat kayaknya.
1: Gagal semua Bang, gagal semua.
2: K.O. semua.
0: Ada ya?
1: Gagal semua.
0: Aduh, iya. Oh gitu, Juventini Padang gitu lah ya?
2: JCI. Ya benar,
1: JCI.
2: JCI namanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Juventus Club Indonesia.
0: Oh Juventus Club Indonesia,
2: iya,
0: cabang Padang.
2: Chapter Padang.
0: Iya. Oh iya. Saya dulu ada abang-abangnya juga, dulu dia suka Juve juga kayaknya, waktu itu nonton Liga Champions apa tahun berapa gitu. Dan kalah juga sih kayaknya.
1: Iya, pernah gak sih? Final itu kayaknya. Final kan belakang ini ada lawan Barcelona sama lawan Real Madrid. Berapa
0: iya,
1: tahun belakangan.
0: Iya benar, benar.
1: Mungkin salah satu dari itu.
0: Gimana? Kayaknya Juve ini ya sekarang ya lagi struggle. Wah, ya di Serie A ya.
1: Bang. Champion juga gak lolos, besok main di Liga Malam Jumat ini.
0: Kalau saya MU.
1: MU.
0: Oh iya benar.
1: MU lolos championnya?
0: Iya, lolos, ya? Baru tahun ini mau masuk lagi Bang. Tahun depan mau main lagi.
1: Champion. Yang kemarin musim
0: nggak,
1: lalu?
0: Enggak. Udah 2 tahun kayaknya kemarin gak lolos champion kan, karena lagi ya gitulah lagi.
1: Tapi mungkin belakangan main MU lumayan ya. Sama Carrick ya
0: pelatih. Sama Carrick ya betul. Mudah-mudahan deh nanti. Gak tahu setelah, biasanya setelah dikasih kontrak pada ini sih suka
1: ngawur.
0: Gak tahu deh, kita tunggu nanti gimana musim depan. Tapi kalau Bang Paul berarti udah tahun ke-6 nih.
1: Udah tahun ke-6 di Limo Apparel.
0: Oke, waktu itu gabungnya emang udah langsung sebagai Head of Quality Control atau sebagai apa nih dulu gabungnya Bang
1: Enggak
0: Paul?
1: Sih, awalnya kan ya dari awal kerja, terus baru di pertengahan baru diberi tanggung jawab untuk itu gitu.
0: Awal masuknya itu ngapain?
1: Pokoknya ada bagian finishing namanya,
2: packing,
1: terus di sana
2: ya?
1: Ada ngepress label gitu.
0: Oh gitu.
1: Yang pasti backgroundnya sama lah, memastikan ini pakaian layak dipakai sama orang gitu.
0: Oh, Oke. Berarti ya jenjangnya pas lah gitu ya, jadi head quality control gitu ya. Nah itu kita penasaran juga nih, misalnya ada orderan masuk nih mau bikin jersey, itu tuh ada jumlah minimalnya kan kalau mau order jersey di Limo Apparel atau mau bikin satuan sebenarnya juga bisa nih.
1: Iya, kalau untuk order kan kita ada adminnya.
0: Okay.
1: Di sana bisa dihubungi langsung, nanti dari IG mungkin di sana ada kontaknya.
0: Oke.
1: Untuk minimal order kita 10
2: piece.
1: Iya, 10 minimal order.
0: Oh, 10 boleh.
1: 10 pieces minimal.
0: Oke.
2: Desain suka-suka.
0: Desainnya bebas tuh ya.
2: Iya, bebas.
0: Oke. Jadi kalau ada orang datang misalnya nih, ada dia sama teman-temannya bersembilan mau bikin jersey. Tapi nggak tahu desainnya kayak gimana, boleh tuh bisa langsung
2: bisa sharing langsung,
0: konsultasi bisa ya.
2: Bisa.
0: Nanti sama siapa tuh, sama Bang Rio?
2: Ada tim
0: ada timnya juga.
2: Ada tim desain kita.
1: Tim desainnya ada.
0: Oh tim desain. Itu kan sebenarnya bidangnya Bang Rio dulu ya,
2: produk.
0: Tapi sekarang udah mengepalai operasi semuanya gitu ya Bang Rio ya, dari awal sampai akhir?
2: Iya, dari awal sampai akhir Bang.
0: Wow, itu gimana tuh prosesnya, alurnya? Misalnya nih dari admin ini ada orderan terus dikasih ke tim desain kali ya?
2: Ya, kalau alurnya dari awal sih konsumen datang, dia pesan, langsung ke desainer dulu.
0: Oke.
2: Okay. Memastikan desainnya bisa... oke, gimana semacamnya kan? Mm-hmm. Dari desainer, ntar ke bagian setting.
0: Ya, settingnya apa?
2: Setting
0: tuh?
2: Warna, oh, setting okay. Polanya gitu. Langsung proses printing, Bang. Printing baru sublim ya, Bang Paul ya?
1: Iya, sublim.
2: Ya, proses sublim.
0: Sublim itu di kalau secara sederhananya diapain itu, Bang Rio? Oh,
2: pemindahan printingan ke bahan apa,
0: jadi,
2: Bang?
0: Ya?
2: Bahan jadi.
0: Oke.
2: Okay. Ya, habis sublim baru potong langsung jahit.
0: Oke, okay, itu prosesnya berapa lama tuh, Bang Rio?
2: Paling kita jedanya kalau dari printingan 1 hari, subliman 1 hari, jahit 1 hari. Estimasi okay. 3 sampai 4 hari lah
0: jadinya. 4 hari lah ya. Itu udah bisa diambil tuh bajunya.
2: Iya, Bang. Benar.
1: Yang, wow. Yang lamanya paling konsultasi desainnya.
2: Ah, konsultasi desain
1: kalau untuk Bang. Produksinya paling sehari beres.
2: Iya.
0: Oh, gitu.
2: Kadang kan ya maaf, konsumen dapat yang ribet kan. Nah, mau ini Bang, ganti Bang, ganti Bang. Itunya yang lama kan.
0: Iya, iya.
1: Awalnya mau yang ini terus mendadak nanti berubah gitu kan. Lamanya di sana biasanya, Bang.
0: Oh, banyak inilah ya, banyak. Kadang
2: banyak revisinya juga, lah.
0: Banyak revisi
2: ya,
0: gitu.
2: Banyak revisinya.
0: Oh, jadi kayak abis konsultasi nanti dikasih lihat dulu ya gambarannya ke ya, konsumen.
2: Kira-kira ini desain fix-nya gimana gitu.
0: Desain fix-nya gimana gitu ya. Baru sebelum diproduksi ya dipastiin dulu ini konsumennya udah oke apa belum gitu.
2: Benar
0: ya.
2: Bang, ya.
0: Oh, wow. Itu pernah enggak ada dapat nih Bang Rio misalnya desain yang kayaknya ini tuh enggak bisa diproduksi deh tapi konsumennya tetap pengen yang kayak gitu gitu. Misalnya desainnya yang kayak terlalu rumit mungkin atau warnanya enggak bisa di wujudkan mungkin warna yang kayak gitu.
2: Ya pernah sih Bang, tapi kita berusaha untuk apa ya?
0: Mendekati lah.
2: Mendekati lah ya benar, mendekati lah sesuai dengan permintaan konsumen kan.
0: Oke. Ya sebisa mungkin dari tim pasti juga akan mengusahakan.
2: Ya pasti lah, ya. Pasti lah Bang.
1: Yang pasti diusahain dulu.
2: Diusahain dulu kan.
1: Maunya konsumen kayak apa kita usahain dulu. Kita coba. Itu kan untuk perkembangan kita juga ya kan.
0: Iya iya betul, betul betul betul betul. Karena biasanya konsumen juga udah punya referensinya sendiri ya.
2: Iya pasti Bang. Kita minta, pasti kita minta referensi dari konsumen kan. Nah, ntar kita mencocokin aja lah.
0: Iya iya iya iya. Kemarin-kemarin itu ada juga yang kayak desain-desainnya tuh referensinya dari anime. Pernah dapat ini enggak desain kayak gitu juga enggak Bang Rio?
2: Anime ada ya Bang ya?
1: Ada.
2: Iya, ada Bang.
0: Itu berarti bisa bikin di limo
2: bisa,
0: juga.
2: Bisa Bang.
0: Wow.
1: Belakangan kita kan juga ada kerjasama sama komunitas pushback gitu.
0: Komunitas kan apa?
1: Pushback.
2: Pushback Bang.
1: Itu kan rata-rata anak-anak terus suka anime-anime gitu.
0: Oke.
2: Okay. Yang sepeda tanpa pedal.
0: Oh gitu.
2: Iya, kan lagi ramai juga
0: Bang. Sirkus gitu.
1: Bukan, Bang. Dia ada lombanya, Bang.
0: Oh,
1: ada lomba balap-balap balap sepeda anak-anak gitu.
0: Balap sepeda anak-anak tanpa pedal.
1: Tanpa pedal. Dia kan anak-anak rata-rata usia berapa itu ya?
0: Jadi pakai kaki gitu.
1: Iya, pakai kaki.
0: Oh.
2: Lagi rame juga kan.
0: Kan dia pushback juga. Jadi emang didorong gitu ya.
2: Iya, emang didorong. Itu lagi rame sekarang.
0: Itu tuh bikin jersey juga.
2: Iya, jersey.
1: Ya, kan pada dasarnya kan kita bahan pakaian olahraga.
0: Iya,
1: jadi
0: benar.
1: Apapun olahraga kita bisa handle semua.
0: Oke. Okay.
1: Berangkatnya emang dari jersey, fokusnya dari jersey futsal, sepak bola
0: gitu. Ya.
1: Berangkatnya dari sana, tapi berkembang.
2: Pengembangannya lah.
1: Kita bisa semuanya.
0: Oke. Okay. Karena pada dasarnya baju olahraga mah ya yang
1: bahannya ringan, itu ya Bang.
0: Iya benar. Betul juga sih. Tapi karena itu juga mungkin karena bahannya itu juga, terus ya orang bisa bikin di berbagai macam aparel juga kan, di Padang ada beberapa juga.
2: Banyak.
0: Lumayan banyak juga gitu kan. Nah, limo sendiri biar bisa bertahan di industri ini tuh kayak gimana sih caranya Bang Rio sama Bang Paul?
2: Bertahan sampai sekarang Bang?
0: Iya benar, udah lama juga kan kalau Bang Paul sendiri udah
2: ya, paling 6 kita... tahun. Oh, jaga kualitas ya Bang Paul ya?
1: Ya, kualitas.
2: Kualitas.
1: Inovasi.
2: Ya, pengembangan, ikuti pengembangan lah kan.
0: Iya.
1: Terus kan emang pada dasarnya bahan-bahan pakaian olahraga itu, cuman betul, kita banyak variasi pilihan jenis-jenisnya.
0: Oke, okay, jadi mungkin itu juga ya.
1: Jadi konsumen bebas mau milih yang mana yang nyaman dia pakai gitu.
0: Lebih apa? Lebih variatif lah pilihannya mau ya, dari yang
1: bahan variatif.
0: Kayak gimana gitu ada di mau ya.
1: Kita usahakan ngikutin apa maunya konsumen. Kita usahakan. Okay. Intinya bikin seneng konsumen lah.
0: Gimana kadang-kadang kan punya jersey impiannya masing-masing gitu ya, ya dari konsumen ini. Dan Limo sendiri berusaha untuk mewujudkan itu. Misalnya dari fans klub bola tertentu, itu bisa dibikinin juga Bang Arya sama Bang
2: bisa.
0: Paul?
2: Bisa, bisa Bang.
0: Maksudnya kalau desainnya nggak ada masalah sama desain mungkin copyright segala macam.
1: Lebih ke etika sih sebenarnya Bang. Okay. Kita nggak mungkin juga copy persis ya, sama, nggak mungkin. Okay.
2: Pasti dibedain lah Bang.
1: Ya.
0: Ada ininya ya, ada pembedanya gitu ya.
2: Ada pembedanya.
1: Jadi itu istilahnya jersey fantasi namanya.
0: Nah benar.
1: Jersey fantasi bisa.
0: Iya. Okay. Yeah. Berarti bisa dibikinin juga ya.
1: Bisa.
0: Jersey fantasi yang nggak, bukan desain ofisial dari klubnya gitu ya. Tapi mungkin ya ada nuansa-nuansa klubnya lah gitu ya. Misalnya kayak tadi Juventus ya, hitam putih-hitam putih lah gitu ya.
1: Pada dasarnya kayak gitu, nanti kita bikinin fantasinya.
2: Fantasinya versi kita kan.
0: Oke, terakhir yang pesan jersey fantasi kayak gitu dari klub mana Bang Rio sama Bang Paul?
2: Semen Padang ada kan?
1: Semen Padang
2: ya, ada. Kita bikin fantasinya.
0: Semen Padang ya? Yang jersey ofisialnya juga Semen Padang, keren juga tuh kemarin tuh.
1: Ya lagi rame itu.
0: Lagi rame benar. Rame, kemarin. Yang kemarin warna hitam apa ya?
1: Yang hitam. Pokoknya tiap kan ada 3 jersey.
0: Benar.
1: Rata-rata tiga-tiganya kena puji itu sama pengamat-pengamat jersey di Indonesia lah.
0: Walaupun permainannya nggak kena puji ya.
1: Main Liga 2 kita musim depan.
0: Iya. Tapi kita punya optimisme lah. Maksudnya siapa tuh bisa mengulang kejayaan masa lalu gitu ya. Ada Coach Neil sekarang kita harapkan.
1: Update terbaru Coach Neil pelatih.
0: Betul. Bisa membawa Semen Padang ke kasar tertinggi lagi gitu. Misalnya kalau ada yang pesan jersey fantasi apa? Rivalnya Juventus apa sih? AS Roma ya? Apa sih rivalnya? Derby de Italiano apa?
1: Inter ya?
0: Ya.
1: Ini malahan kita kan secara komunitas atau apa nggak ada itulah, aman lah di Padang. Ya. Malahan itu kan Inter punya kegiatan fun football gitu.
0: Oh iya ada.
1: Terus dia bikin jersey sama kita.
0: Oh.
1: Sama kita.
0: Tapi mereka tahu kalau Bang Paulo sama Bang Rio sukanya Juventus.
1: Harusnya tahu.
2: Harusnya tahu. Ya benar.
0: Jangan bikin di sana nanti di ini di
2: doktrin ah.
0: Di doktrin
2: Juventini.
0: Juventini. Enggak kayak gitu ya namanya.
1: Ya, hubungan baik
0: di dunia kerja profesional gitu ya Bang Rio ya. Tapi secara harga gimana? Kan udah berusaha mengikuti keinginan konsumen nih. Kalau secara harga ini affordable juga nggak dari Limo Apparel-nya menyediakan produk-produknya gitu Bang Rio sama Bang Paul, karena kualitasnya juga dijaga banget kan. Siapa nih mau jawab dari proses produksinya yang kayaknya banyak itu tahapnya, mungkin Bang Rio bisa kali ya.
2: Untuk harga Bang, maksudnya harga gimana nih?
0: Harganya harga terjangkau ya.
2: Terjangkau sih Bang.
0: Terjangkau ya, bisa bersaing dengan aparel lain yang bisa, ada di Kota Padang ya.
2: Ya, lagian setiap bulan kita pasti ada promo ya, Mampu ya. Ya, ada promo.
0: Oh gitu.
2: Ya, promo untuk pelajar, mahasiswa. Ya. Pasti kita adain promo Bang.
0: Oh gitu.
2: Atau bikin 10 gratis 1 gitu.
0: Iya. Jadi kayak itu juga jadi daya tarik ya.
2: Iya. Marketingnya kita lah.
1: Ya. Sekarang kita masih ada promo.
2: Iya, masih ada promo sampai sekarang.
0: Oh, lagi apa saat nih ini promonya sekarang?
2: Promo sekarang bikin 10 gratis 1.
1: Yang free ongkir masih?
2: Yang free ongkir sesumbar.
1: Free ongkir.
0: Ya. Oh, free ongkir sesumbar.
2: Ya, free ongkir sesumbar.
0: Oh, bisa itu dari Solo gitu ya.
2: Nah, bebas.
0: Oh, wow. Ini dalam rangka menyambut Piala Dunia juga atau emang ini promo rutinnya dari Limon?
2: Emang rutin Bang. Kita setiap bulan pasti ada promo.
1: Tiap bulan ada.
0: Oh, ya, tiap bulan promo ada. Ini bisa dipantau di
2: IG kita.
0: Di IG ya. Apa nama IG-nya Bang Rio?
2: Limo_IDN ya.
1: limo.idn.
0: limo.idn apa underscore?
2: .idn. limo.idn.
0: limo.idn. Oh, berarti ada cabang lain juga selain di Padang?
2: Enggak, Bang.
0: Oh, belum ya?
2: Belum.
0: Mungkin biar lebih universal aja namanya gitu kali ya. Yeah. Oke. Okay. Nama limonya dari angka 5 kali ya? Enggak. Filosofinya dari mana sih?
2: Filosofinya
1: mungkin sang owner yang bisa jawab.
2: Iya, owner takut salah jawab. Iya.
0: Apa kita telepon aja ya ownernya? Lagi sibuk kan.
1: Lagi repot-repot ini ada kegiatan di kamar ini.
0: Oke, terus apalagi ya? Kalau dari proses produksinya dari tadi udah desain, udah konsultasi, udah difixkan, terus udah sampai di tahap produksi nih. Nah, Bang Paul masuknya di tahap yang mana tuh? Apa pas di produknya udah jadi?
1: Kalau untuk quality pasti di akhir ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum ini baju nyampe ke konsumen, kita udah pastiin dulu ini bajunya layak sampai ke konsumen.
0: Oke. Okay.
1: Dan ternyata kalau misalnya ini baju di konsumen masih ada masalah atau kendala apa gitu, atau dari segi jahitan atau desain ada masalah, kita siap tanggung jawab untuk memperbaiki itu semua.
0: Oke, okay. Itu bentuk konsekuensinya dari ilmu sendiri ya, menjaga kualitasnya. Iya, benar-benar. Itu berarti selama ini yang dicek itu sama Bang Paul apa? Bahannya udah benar, jahitnya udah benar gitu
1: yang
0: ya?
1: Pasti sesuai dengan apa yang diinginin sama konsumen ya Bang.
0: Oke. Okay. Dan pasti limo juga punya standarnya tersendiri lah gitu ya.
1: Ada SOP yang harus dipatuhi lah.
0: Benar. Tapi kalau misalnya konsumennya, ya kalau tadi udah punya desain tersendiri, itu memudahkan ya jatuhnya. Tapi kalau memudahkan gak sih? Atau justru ngerepotin kalau punya desain tersendiri nih dari konsumen ya Bang Rio sama Bang Paul?
2: Lebih memudahkan sih Bang. Jadi kita lebih gampang kan ngikuti selera konsumen kan.
0: Tahu mau bikinnya kayak gimana gitu ya.
2: Arahnya kemana gitu.
0: Ada yang datang dengan gak bawa apa-apa gak? Maksudnya dia pengen bikin jersey tapi gak tahu mau yang kayak gimana.
2: Ada. Lebih serahin ke kita semua ya Bang. Iya
0: benar.
2: Ada Bang.
0: Oh, itu gimana cara?
2: Paling kita kasih
0: nyari tahu pengennya sebenarnya konkretnya kayak gimana sih?
2: Kita nanyain warnanya suka apa. Nah, gitu. Itu aja sih pertanyaannya.
0: Okay.
2: Paling kita bikinin 3 alternatif atau 2 sampai 3 alternatif lah. Ntar dipilih.
0: Atau harus bikin 3 desain dulu berarti kan?
2: Ya, paling banyak 3 lah, Bang. Biasanya paling banyak 3 kita kasih, Bang.
0: Itu ke diserahin juga sama tim nanti ya, ada tim desainnya tersendiri lah gitu ya.
2: Nah, ntar dipilih konsumen, udah fake, tuh kirim data segala macamnya kan, baru kita cetak, Bang.
0: Oke. Dan targetnya ke depan nih, mau kayak gimana nih? Ada inovasi, tadi kan juga salah satunya yang bisa bikin bertahan, inovasi kan dari limonya. Mau bikin produk apa lagi? Sekarang kan jersey nih, atau mungkin ke depannya ada bikin aksesoris bola, kayak apa, shawl mungkin, atau bendera-bendera gitu mungkin, atau
2: kayak jaket ya Bang ya?
0: Jaket, itu kayaknya boleh juga sih.
1: Ya harapannya sih, dari saya dan limo, segala kebutuhan orang untuk olahraga kita bisa handle semua.
0: Produk-produknya gitu ya.
1: Harapan kedepannya, ini kedepannya.
0: Bener ya? Sih, bener sih. Maksudnya emang semuanya bisa lah. Bola mungkin, siapa tahu ya.
1: Ya kan orang pergi main bola kan nggak melulu soal jersey. Dia bisa pakai tas juga, pakai sendal, sepatu apapun itu.
0: Jadi limo arahnya nanti mau kesana ya. Gitu ya.
1: Topi juga.
2: Topi juga kan.
0: Iya, benar. Mau bikin gawang nggak? Kejauhan kalau
1: mungkin
0: gawang.
1: Punya lapangan mungkin.
0: Iya. Tapi kalau dari limo sendiri lebih mementingkan di segmen apanya sih? Maksudnya kan kalau bicara soal aparel ada unsur fungsionalnya sama fashionnya di situ ya. Maksudnya ini baju bisa dipakai buat olahraga tapi juga mungkin ada unsur dari fashionnya, polanya bagus mungkin, desainnya bagus mungkin. Kalau limo sendiri lebih penting yang mana tuh Bang Rio sama Bang Paul?
2: Lebih ke desain sih kita utamakan Bang.
0: Desainnya ya?
2: Iya desainnya Bang.
1: Cuman ini apa ya, dua sisi Bang. Kadang okay. Kayak desainer kita pasti punya apa ya, punya gaya dia sendiri atau punya idealisme dari dia sendiri lah soal desainnya kan.
0: Benar.
1: Cuman mau bagaimanapun kita di dunia usaha pasti harus berkompromi juga sama konsumen.
0: Iya.
1: Kadang orang seleranya gimana gitu kan. Ya pada
0: sementara akhirnya kita punya idealisme sendiri juga ya.
2: Benar Bang.
1: Soalnya kan ada logo kita di sana. Kadang seleranya
0: ya gimana ya.
1: Tapi harus berkompromi lah.
0: Berkompromi
1: cari
0: lah.
1: Cari titik gitu tengah
0: ya.
1: Lah Bang,
0: cari titik tengah. Iya ya, benar.
2: Sampai ideal ya.
1: Sampai ideal.
0: Sampai ideal. Oh, oke deh. Nah, buat yang mau nyari-nyari promo sekarang masih ada, atau kalau kontak WhatsApp-nya ada nomor yang bisa dihubungin juga dari Limo, Bang Rio sama Bang Paul.
1: Ya, kalau untuk promo kita masih ada promo gratis ongkir ya, itu
2: gratis
1: ya.
2: Gratis ongkir yang ke Sumatera Barat. Bikin 10 free 1.
0: Oke.
2: Okay. Ya, itu free kayak promo sekarang, kita sekarang.
0: Promonya lagi itu ya.
2: Jalan, masih jalan, Bang.
0: Ditunggu aja promo-promo berikutnya nanti ya.
2: Siap.
1: Kalau untuk chat mungkin bisa dilihat di IG kita tadi di limo.idn, terus di sana ada kontak personnya.
0: Ya. Oh, oke. Okay. Ini brandingnya di medsos jalan juga berarti ya.
2: Jalan, Bang.
0: Ya. Oh, oke. Okay. Itu Bang Rio sama Bang Paul terlibat juga ini ngurus medsos biar
1: terutama Rio yang aktif di
2: kalau medsos saya yang megang, Bang.
0: Oh gitu
2: ya, konten-kontennya
0: gitu ya, video dan
2: foto-foto produk.
0: Oke, siap-siap kalau gitu. Tapi ini kita udah mau selesai juga, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir ini dari Bang Rio sama Bang Paul. Kalau yang mau mulai usaha jersey kayak gini tuh atau usaha di bidang lain, mungkin ada pesan dan tips-tips yang bisa dikasih juga nggak? Bang Rio dulu deh.
2: Pesannya apa ya, simpel aja sih. Konsisten dan semangat terus lah.
0: Semangat terus.
2: Iya.
0: Karena sering itu yang gak bisa dilakukan sama orang banyak ya.
2: Iya benar, Bang.
0: Konsisten. Kayak Ronaldo deh. Dia selalu konsisten walaupun belum juara-juara. Kasian.
2: Tahun sekarang kayaknya juara tuh.
0: Mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan.
0: Ya. Kalau Messi kan udah.
2: Kasian bang. Juga kan.
0: Kasian juga. Udah mau pensiun.
2: Iya.
0: Bang Paul terakhir.
1: Apa ya?
0: Ada tips-tipsnya nggak kan sebagai head quality control juga nih?
1: Layak nggak yang ngasih tips ini? Ya?
0: Kalau produk itu sebaiknya gimana sih biar bisa terus relevan sama konsumennya, mungkin biar bisa diterima. Ya,
1: yang pasti kita bisa menerjemahkan maunya konsumennya sih.
0: Oke, itu penting sih.
1: Terus kita bisa maksimalin apa yang bisa kita beri untuk konsumen. Mungkin itu ya, Bang.
0: Karena ya di situ perannya kita ya. Kalau maunya kayak gimana, kita juga semua orang bisa maunya kayak gimana juga bisa gitu ya. Tapi mewujudkannya itu kan enggak yang semua orang bisa gitu ya.
1: Terus tadi itu mencari titik tengah ini.
0: Iya, iya, iya. Mungkin diskusi dan konsultasinya itu juga penting ya di situ ya.
1: Makanya lama di sana ya, Bang.
0: Makanya lama di sana. Nah, tapi jangan khawatir. Pasti akan dibimbing sama tim Limo nanti. Yeah. Kalau
2: pastinya,
0: mau bikin
2: pasti.
0: Jersey. Kalaupun enggak dipakai buat main bola atau main futsal. Kalau kamu mau olahraga yang lain juga pasti bisa ya. Iya.
1: Buat, terus itu harapannya satu juga itu, kita jersey dipakai buat olahraga dan kalau bisa bisa dibawa nongkrong juga.
0: Nah itu dia. Maksudnya juga pede gitu pakai jersey.
1: Cuma di lapangan.
0: Limo bang. Gitu ya. Karena sekarang fashionnya juga lebih ke arah-arah sport nih ya. Kita lihat ya.
2: Sport
0: ya. Bang Rio dan Bang Paul. Tapi terima kasih udah hadir di Studio Pro 2 siang hari ini, udah cerita-cerita juga. Sukses terus buat Limo Apparel-nya. Amin. Bang Rio dan Bang Paul. Kalau yang mau pesan bisa online atau bisa langsung datang ke
1: Limo.
0: Toko offline-nya ya, gitu ya.
2: Online bisa, offline bisa, Bang.
1: Di Jalan Tenggiri nomor 8.
0: Jalan Tenggiri nomor 8, dekat
2: Ulakarang.
0: Ulakarang. Dekat Budiman ya.
1: Di
2: sebelum Budiman lah.
1: Sebelum Budiman.
0: Oh, sebelum Budiman. Nah, udah mulai nemu tuh kita titiknya di mana ya, Tomo Bro 2.
2: Kita tunggu besok ya, Bang.
0: Kita tunggu besok. Tapi kita selesai dulu siang hari ini, Tomo Bro 2, Bang Rio sama Bang Paul, terima kasih udah hadir sekali lagi.
1: Terima kasih juga udah
2: mengundang, Bang.
0: Sama-sama, Bang Rio dan Bang Paul. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tomo Bro 2, obrolan kita di siang hari ini sama Bang Rio dan Bang Paul. Dan habis ini masih ada program-program lainnya yang bisa kamu ikuti. Tetap sama kita dulu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2 di siang hari ini lanjut dengan info seputar olahraga di jam 1 siang. Sampai nanti jam 2 ya teman Pro 2. Ada kabar terbaru dari Inggris yang mengalahkan Selandia Baru dan Harry Kane menjadi pencetak gol kemenangan bagi Inggris nih teman Pro 2. Yang mana gol ke-79 Harry Kane untuk Inggris membawa Three Lions meraih kemenangan persahabatan 1-0 atas Selandia Baru di Florida Minggu 7 Juni 2026. Nah, hasil ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan All Whites lawan tim Eropa jadi 17 pertandingan ya. Nah, Inggris tampil dominan di 20 menit pertama. Ollie Watkins melepaskan tendangan rendah melebar sebelum Kane melihat tendangan spekulatif di tepis Max Crocombe. Matthew Garbutt melepaskan tendangan melengkung yang diselamatkan Jordan Pickford untuk membahayakan gawang Inggris ya. Kane sempat gagal dari jarak dekat sebelum akhirnya menyundul bola ke pojok bawah hasil umpan tarik Jed Spence di masa tambahan waktu babak pertama.

Nah, Thomas Tuchel membuat 11 perubahan saat jeda ya teman berdua, termasuk debut internasional Rio Ngumoha dan caps pertama Ivan Toni dalam 12 bulan. Dan Burn hampir menggandakan keunggulan dengan sundulan keras ke tiang gawang dari jarak 8 yard di menit ke-49. Nah, Inggris terpaksa puas dengan kemenangan 1 gol setelah Jude Bellingham melepaskan tembakan melambung dari posisi menjanjikan di kotak penalti. Selanjutnya Tuchel mengalihkan perhatian ke pertandingan pembahasan terakhir ya, Piala Dunia melawan Costa Rica. Selandia Baru yang menempati peringkat 85 dunia akan terdorong oleh penampilan mereka yang jauh lebih baik. Inggris mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan di Florida. Jadi ya kayak ini tuh pemanasan ya teman berdua, kita lihat deh di turnamen sesungguhnya di Piala Dunia nanti Inggris bakal kayak gimana.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum.

Tom Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua resmi mulai bergerak menuju kota Madinah. Sebanyak 14 kelompok terbang diberangkatkan secara bertahap pada Minggu 7 Juni 2026. Kepala Daerah Kerja Makkah Ihsan Faisal menjelaskan, pergerakan jemaah dari Mekah menuju Madinah diatur sejak pagi hari. Total jemaah yang pindah pada fase pertama ini mencapai 5.499 orang.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Oreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai. Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Nomor 2 Matthew Baker mencatatkan sejarah baru bersama timnas Indonesia setelah menjadi pemain termuda menjalani debut di level senior. Bek muda kelahiran Melbourne, Australia itu memecahkan rekor debutan termuda tim Garuda saat tampil di laga FIFA Match Day melawan Oman. Nah, momen bersejarah tersebut terjadi pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Jumat 5 Juni 2026 ya, nomor 2. Pada laga tersebut Indonesia berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 berkat gol yang dicetak Justin Hubner oleh Romeni dan Ragnar Oratmangun. Dan pelatih John Hartman memberikan kesempatan kepada Baker untuk menjalani debut seniornya pada menit ke-80. Pemain berusia 17 tahun itu masuk menggantikan kapten tim Rizky Ridho saat Indonesia telah unggul atas Oman. Penampilan tersebut menjadi langkah penting dalam perjalanan karier Baker bersama timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain yang memperkuat Melbourne City itu dikenal sebagai salah satu talenta muda potensial yang bergabung di timnas U19. Debut yang dijalani Baker sekaligus mengantarkannya memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang pernah tampil untuk timnas Indonesia senior saat melakoni laga perdananya bersama Garuda, usianya masih 17 tahun 23 hari. Rekor sebelumnya atau rekor ini dipegang oleh Arkan Kaka. Penyerang muda itu mencatatkan debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Myanmar pada Desember 2024 ketika berusia 17 tahun 3 bulan 7 hari. Dan rekor tersebut akhirnya dipecahkan oleh Baker dalam laga melawan Oman yang berhasil membuat Indonesia mengakhiri pertandingan dengan skor 3-0.

Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 2 siang dan waktunya kita gabung dulu ke Pro 2 RRI Jakarta. Di siang hari ini teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore ada Top 20 Indonesia berjaringan yang bisa kamu ikutin. Terus nanti jam 3 sampai jam 4 sore ada Top 20 Internasional berjaringan. Dimanapun kamu berada, teman Pro 2, selamat mengikuti.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue Jit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue.

Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20.

0: suaramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.92. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 16.

0: berharap minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: tampilan rambutnya yang sekarang lebih fresh ya. Kalau aku jujur lebih suka Bernadia rambut pendek. Kalau kamu lebih suka rambut panjang atau rambut pendek? Komen di bawah. Gak ada. Ngarang. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number

0: ngeliatin ya teman pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, Adik Movinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Bernadia Rabunjauh. Posisi 16 Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4 Enau Fishwing Ariles Mana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini, Oza, ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye.

0: minggu ini yang juga masih merupakan newcomers ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: să nu dor, nu ai.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Nomor

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produknya ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produknya, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produknya ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan Dekris Handeru melanjutkan weekend kali ini

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah balik lagi di Pro 2 RRI Padang di sore hari ini. Tapi baliknya dengan cuaca yang berbeda. Kalau tadi kita ke Pro 2 RRI di Jakarta cukup cerah, kali ini udah mendung nih cuacanya teman Pro 2. Kayaknya bentar lagi mau hujan sih ya. Gak apa-apa juga sih, biar agak adem gitu dulu deh cuacanya teman Pro 2. Karena beberapa hari ini selalu terik ya dan panas. Dan bikin gampang apa haus gitu teman Bro 2. Mungkin kita butuh juga yang namanya hujan. Siapa tahu biar udaranya jadi lebih segar juga. Tapi teman Bro 2, sore hari ini kita masih akan temenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 6 dengan info-info yang udah kita siapin juga sama lagu-lagu keren di playlist kita tentunya teman Bro 2 yang udah disiapin sama MD kita juga ya. Kita ke lagu yang satu ini dulu, ada Omega Sapien dengan Hajima. Earthquake, energy, experience,

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu berdua kalau nanti jadi hujan terus kamu batal pergi main sama teman atau nongkrong atau hangout gitu ya teman berdua, ya udah kamu live aja di media sosial kamu biar tetap ada kegiatan yang seru gitu loh. Karena live media sosial sering terasa kayak kita lagi ngobrol-ngobrol juga santai dengan teman sendiri karena suasananya spontan, banyak orang jadi lebih bebas ya berbicara tanpa terlalu mikirin dampak dari setiap ucapan. Nah ini juga mungkin yang harus dijaga ya teman berdua. Kalau lagi live, satu kalimat yang terlepas saat live medsos bisa ditangkap berbeda tuh oleh orang yang menonton. Gimana caranya, teman berdua? Kamu memberi batasan yang sebaiknya diperhatikan saat melakukan siaran langsung. Ini kita bahas sore ini, seru kali ya, biar kamu nanti kalau mau live bisa tahu tuh batasan-batasannya kayak gimana aja, teman berdua. Misalnya kalau lagi suasana live terasa seru, kamu mungkin tergoda melontarkan candaan tentang fisik, kondisi keluarga, atau latar belakang seseorang. Nah, kalimat kayak bercanda doang kok sering muncul setelah ucapan yang sebenarnya bikin orang lain gak nyaman. Apalagi nih, penonton punya pengalaman hidup yang beda-beda juga ya sama berdua. Dan gak semua orang bisa menerima humor dengan sudut pandang yang sama tuh sama berdua. Sesuatu yang terdengar lucu bagi kamu nih, teman berdua, bisa terasa menyakitkan bagi orang lain yang lagi mengalaminya. Menjaga batasan, candaan merupakan bagian penting dari sopan santun live streaming agar interaksi tetap hangat tanpa melukai siapapun.

Nomor 2 dikutip dari rri.co.id. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar mengatakan potensi ekonomi jamu dapat mencapai 350 triliun rupiah per tahun. Menurutnya potensi tersebut dapat terwujud apabila jamu dikelola dengan baik. Taruna menilai jamu memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa mendatang. Ia juga mendorong generasi muda ikut mengembangkan kekayaan budaya Indonesia tersebut.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Kenal no, jenengku Rudy, biasa gawe.
5: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
6: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
7: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
8: Wai do mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
9: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
10: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
11: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
4: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur, kanca-kanca, ambil keluarga pisan.
7: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Berlaku

Top berdua kadang ada cerita menarik nih yang ingin dibagikan pas live berlangsung ya. Tanpa sadar, kamu bisa menyebut nama teman mungkin pasangan atau rekan kerja sambil menceritakan sesuatu yang cukup pribadi lah. Nah, situasi kayak gini sering terjadi karena suasana obrolan berasa santai gitu ya dan kayak ngalir gitu aja, Top berdua. Nah, meski tidak berniat buruk, informasi pribadi tetap perlu dihargai juga tuh, teman berdua. Nggak semua orang nyaman kalau kisahnya dijadiin bahan cerita ya di depan banyak penonton. Nah, menahan diri sebelum berbicara ini menunjukkan kalau kamu menghormati batas privasi orang lain.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan, dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat. Kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam 1 dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional. bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
6: Teman,

Dalam obrolan spontan nih sama bro dua, karena muncul komentar kayak kerjanya enak banget ya, atau profesi itu kok gampang banget. Nah, ucapan kayak gini terdengar ringan sih sama bro dua. Dan selain ringan, ternyata juga bisa membuat sebagian penonton merasa diremehkan. Terlebih nih, kalau mereka menjalani pekerjaan yang lagi kamu bahas. Setiap profesi punya tantangan yang gak selalu terlihat dari luar. Penonton yang merasa pengalamannya diabaikan bisa menangkap komentar kayak gitu tuh jadi bentuk penilaian yang kurang adil loh sama berdua. Karena itu lebih baik bagi kamu nih yang lagi live di media sosial untuk berbagi pendapat tanpa menggeneralisir pengalaman orang lain.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Atau Pompro 2 ada kalanya live dilakukan setelah hari yang melelahkan gitu ya, atau penuh tekanan. Nah, dalam kondisi emosi yang belum stabil, seseorang akan lebih mudah mengeluarkan keluhan, sindiran, atau komentar tajam. Ucapan yang spontan seringkali meninggalkan jejak lebih lama daripada yang dibayangkan teman berdua. Saat emosi lagi tinggi, kemampuan menyaring kata biasanya ikut menurun tuh teman berdua. Ngasih jeda sebelum membahas hal yang membuat kesal dapat ngebantu kamu berbicara dengan lebih tenang. Cara sederhana ini nih teman berdua juga mencerminkan etika media sosial yang lebih sehat dan juga dewasa.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
3: Teman terbaik.

Bom berdua dikutip dari rri.co.id. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjen Pas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan sebanyak 2.543 warga binaan ke lapas baru. Ribuan warga binaan itu berasal dari lapas kelas 2A Jambi dan lapas kelas 2A Bagan Siapiapi ke lapas baru. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, keamanan, dan ketertiban pemasyarakatan. Juru bicara Dirjen Pas Rika Aprianti menjelaskan sebanyak 2.543 warga binaan dipindahkan guna meningkatkan kualitas pembinaan serta keamanan.

0: Garibaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ruang Berduel Live, media sosial sering jadi tempat berbagi opini tentang banyak hal ya. Ketika ada penonton yang enggak sependapat, muncul keinginan untuk terus membela diri atau memenangkan perdebatan. Padahal nih, enggak semua perbedaan harus berakhir dengan siapa yang paling benar. Karena setiap orang datang dengan sudut pandang dan pengalaman yang beda-beda ya, teman bro dua. Jadi kayak membiarkan ruang untuk perbedaan justru membuat percakapan terasa lebih nyaman dan natural. Penonton biasanya lebih menghargai orang yang terbuka berdiskusi dibanding mereka yang ingin menang sendiri. Mungkin ini bisa kamu terapkan juga dalam live-live kamu berikutnya, teman bro dua. Biar kamu tahu batasannya gimana, biar enggak kesandung, biar enggak blunder ceritanya di kemudian hari nanti. Tapi saat ini Gus Pri harus pamit dulu. Terima kasih untuk kamu yang udah ngikutin siaran kita di sore hari ini, Topo Pro 2. Abis ini ada penyiar Pro 2 paling keren yang akan temenin kamu. Dan juga masih ada lagu-lagu yang bisa kamu nikmatin sampai nanti jam 6. Setelah itu nanti kita juga akan gabung ke Pro 1 Arari Padang mengikuti pengajaran suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam. Serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Gus Pri pamit. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Hai manis, aku tas keluaran terbaru nih. Kamu yakin gak mau bawa pulang aku? Cantik, Bibi. Aku cocok banget pastinya di mix and match sama tas itu tuh. Ayo beli aku, beli aku.
4: Eh, masa aku sepatu cantik gini ditinggalin? Sekalian dong beli aku.
5: Ha, uangku habis cuma buat beli ini doang. Tapi
6: barangnya bagus-bagus sih.
7: Belanja itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
8: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
9: Iya dong, Yang.
8: Oke deh, jam 10 ya?
9: Kita putus.
8: Lo gak putus, Yang?
9: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
9: Mas, ini mas, baksonya mas.
10: Udah nyampe baksonya.
11: Iya, masih panas nih.
10: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
11: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
10: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
11: Saya mau yang itu.
10: Apa bedanya mangkok saya ini?
11: Ada gambar ayamnya.
10: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
11: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
10: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
11: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
10: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada, pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberi kudrat dan iradat berkehendak. Ini merupakan nikmat Allah yang terbesar kepada hamba-Nya. Sehingga nikmat Allah ini tidak bisa kita tukar dengan uang yang banyak, dan tidak bisa kita ganti dengan apapun. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu hitung nikmatku, kata Allah, manusia itu tidak sanggup menghitungnya. Lalu sikap kita mensyukuri nikmat itu dengan cara beribadah kepadanya. Kemudian kita bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, di mana saja berada, pengajian kita pada maghrib ini berjudul Allah itu menjadikan segala dua macam. Dalam ayat dijelaskan, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya kami jadikan di langit dan di bumi, fil laili wan nahar. Ada malam, ada siang. Dunya wal akhirah. Ada dunia, ada akhirat. Sehat dan sakit. Ada orang yang sehat, ada yang sakit. Kaya dan miskin. Ada orang kaya, ada orang miskin. Surga dan neraka. Ada surga, ada neraka. Pokoknya segala dua macam. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, mari kita jalankan kesempatan selagi hidup hayat di kandung badan, kehidupan dunia ini, apa yang perlu kita lakukan? Tentunya ada persiapan-persiapan diri sebelum datangnya kematian atau ajal. Kata Allah, kata Rasulullah, sekurang-kurangnya ada tiga macam nawak lakukan sebelum maut itu menjemput. Berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, iza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam, inkoto amaluhu, terputus seluruh amalnya, illa bisalasatin, kecuali tigo nendak terputus. Aikur yang awak siapkan tigo macam amal, kata Rasulullah. Amal yang pertama apa? Ilmun yang tafaubi, berilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk diri orang lain. Kita sebagai guru misalnya, apakah guru MDA, TPA, guru sekolah, kita beri pelajaran kepada anak-anak. Hai anak-anakku di sekolah, di tempat mengaji, rajin-rajinlah mengaji supaya awak pandai. Itu nasihat. Manjada wajada, bersungguh-sungguhlah kamu supaya mendapat ilmu. Diamalkan oleh anak-anak ini, itu namanya ilmun yang tanfa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita ingin dengan ilmu yang bermanfaat tadi, kita mendapat kesejukan, mendapat kesenangan di alam barzah. Ini syarat yang pertama. Memberi nasihat, memberi etibar pelajaran, diamalkan oleh orang lain, itu namanya ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang memberi manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Ini nawak karajon sebelum kematian itu datang. Yang kedua, kata Rasulullah, sadaqatun jahiriyatun. Sedekahkanlah sebagian harta awak, kekayaan awak. Ada puluh hak orang lain di dalamnya. Awak punya uang misalnya agak sejuta lah. Sedekahkan atau zakatkan agak 25 ribu. Tentu kepada siapa kita berikan? Itu kepada orang fakir, orang miskin, orang minta-minta, orang tak mampu. Itu namanya sadaqatun jahiriyatun. Apa fungsinya? Kata Allah ada dua fungsinya. Kus min amwalim watu tairum watu zakim. Hilwakala sebagian hartamu impakala sedekahkala. Watu tahirhum untuk mensucikan dirimu. Watu zakim untuk menyampaikan pahalanya kepada Allah. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, kata Rasulullah, doa unsolihun, doa anak yang soleh. Di mana doa ini dimulai, doa anak yang soleh, anak kita menjadi anak yang soleh. Ketika ibunya hamil. Di situ kita sudah memulai supaya anak kini menjadi anak yang soleh, berbakti, berbuat baik pada orang tuanya. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, ketika kita dalam rahim ibu hamil, tentunya orang tuanya ini harus memakan makanan yang halal lagi baik. Yang diridai oleh Allah, jangan makanan yang dicuri. Kalau makanan yang dicuri, awak makan misalnya, tentu anak kita sudah lahir, nanti sudah besar. Hanya maliang lo karajo eh. Cik orang Minang tutian atuk di ke bawah biye. Apa artinya? Kalau biasanya ibunya, bapaknya bacarui-carui, anaknya lagi nanti bacarui-carui bungkang lo mah. Hadi contoh oleh anak, walaupun mereka dalam rahim. Kenapa? Karena anak itu suci, kata Rasulullah. Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu suci dan bersih. Fa'abawahu, bapak dan ibunya lah. Awyuhadin disanihi, menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani. Jadi sikap bapak dan ibu akan berpengaruh kepada pola pikir anak, perbuatan anak yang ada dalam rahim ketika mereka lahir nanti ke dunia. Suko bacari-cari ibu atau bapak, anaknya bacari-cari bungkang lo nanti sudah besar, sudah lahir ke dunia. Jadi mulai sebelum lahir ke dunia, mulai dari amil, bersikaplah, berbuatlah yang baik supaya anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Tentunya kita tentukan kepada ibu dan bapak sebagai pendidikan yang pertama dalam agama Islam, baru pendidikan yang kedua diserahkan kepada guru. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu mana saja berada, hendaknya mari kita jadikan sebagai mau'izah pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja kami hadirkan kerongan dengan Anda semuanya pembacaan Aisyah Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran RRI Padang, tepat di pukul 18:23 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dan bila ia berdiri dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya, dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim.

0: Dika, lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih, Indra. Tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu nggak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trendy. Aku nggak mau dibilang nggak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini, Andra, Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi, emang kamu nggak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi nggak nentu, Andra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih, abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar nggak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 buat masa depan. Biar kamu tetap keren, tapi tetap punya aset.
0: Oke, fix. Mulai besok, aku kurangi check out barang gak penting. Financial freedom is the new flex.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Selamat malam teman Produa, Info Produa hari ini Minggu 7 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Produa. Malaysia Healthcare Travel Council atau MHTC dan Tourism Malaysia resmi menggelar ajang Malaysia Fair 2026 di Jakarta. Acara yang berlokasi di Gandaria City ini berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 4 hingga hari ini. Pameran ini menjadi wadah integrasi yang menampilkan layanan kesehatan kelas dunia, destinasi wisata pilihan, hingga informasi institusi pendidikan tinggi. Pengunjung dapat mengeksplorasi berbagai penawaran eksklusif dari berbagai sektor unggulan Malaysia dalam satu lokasi. Kehadiran brand ambassador MHTC, Datuk Sri Siti Nurhaliza, turut menyemarakan pembukaan pameran tersebut. Penyanyi populer ini menekankan bahwa hubungan budaya yang erat menjadi fondasi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap layanan di Malaysia. Malaysia Fair 2026 berfungsi sebagai platform utama dalam mendukung dua kampanye nasional yang saling berkaitan. Kampanye tersebut adalah Malaysia Year of Medical Tourism 2026 dan Visit Malaysia 2026 mengusung tema Healing Meets Hospitality dan Sharels Experience. Pameran ini ingin memperkenalkan ekosistem medis terintegrasi. Selain fokus pada kesehatan, kekayaan budaya dan keragaman wisata Malaysia juga menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Informasi berikutnya teman Produa, Menteri Pariwisata atau Mempar Widianti Putri Wardana menyampaikan bahwa peningkatan angka kunjungan wisatawan mancanegara terakhir hingga April 2026 menunjukkan bahwa sektor usaha pariwisata Indonesia berada di jalur pertumbuhan yang positif. Widianti menyampaikan bahwa sektor usaha kepariwisataan Indonesia tetap tumbuh di tengah dinamika geopolitik global. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat 7,22% dari 1,16 juta kunjungan pada bulan yang sama di tahun sebelumnya. Sepanjang Januari hingga April 2026, sejumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta kunjungan atau tumbuh 8,24% dari 4,33 juta kunjungan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia pada April 2006 paling banyak berasal dari Malaysia, yaitu sebanyak 207.957 kunjungan, diikuti Australia 157.960 kunjungan, Tiongkok 133.986 kunjungan, Singapura 111.439 kunjungan, dan Timur Leste 75.477 kunjungan. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara berdampak pada penerimaan devisa negara. Informasi terakhir teman Produa, prestasi membanggakan kembali ditorehkan anak muda Indonesia di tingkat internasional. Majalah bisnis bernama Forbes resmi merilis daftar 30 under 30 Asia 2026 yang berisi 300 figur muda paling berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Dalam daftar bergengsi tersebut, 4 nama asal Indonesia berhasil mencuri perhatian lewat karya dan pengaruh mereka di bidang masing-masing. Melansir Instagram @pandemic

Talks, di kategori Entertainment and Sports, penyanyi muda Indonesia Tiara Andini berhasil masuk berkat perjalanan karirnya yang terus menanjak sejak menjadi finalis Indonesian Idol pada tahun 2020. Forbes menyoroti berbagai pencapaian Tiara mulai dari penghargaan musik nasional hingga basis pendengar yang mencapai jutaan orang di platform streaming. Nama Indonesia lainnya yang masuk kategori yang sama adalah grup vokal perempuan Nona. Grup yang bernaung di bawah label musik XTXT Rising itu terdiri dari 4 anggota perempuan Indonesia dan mulai dikenal di pasar internasional sejak debut mereka. Salah satu proyek yang mendapat sorotan luas adalah mural yang ia lukis pada pesawat Boeing 737 milik Garuda Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

90,8 FM teman terbaik kamu. Baik teman Prodo, kita akan beralih ke Prodo Air Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie. Teman Prodo, selamat mendengarkan.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salman Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Ini masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai.

indie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Semoga FM teman terbaik kamu, teman berdoa semuanya. Selamat malam para pecinta bola nih. Kita menjelang Piala Dunia nanti nih ya. Seperti biasa di setiap hari Minggu pukul 20.15 kurang lebih teman berdoa bakal aku puterin episode pertama podcast Ballcast teman berdoa. Wadah baru buat kita semua yang hobi banget ngomongin drama, taktik sampai gosip panas lapangan hijau. Apalagi menjelang Piala Dunia nanti ya teman berdoa ya. Kalau kalian ngerasa hidup kurang lengkap tanpa dengerin suara peluit atau chants yell-yell supporter, berarti kalian udah mendarat di tempat yang paling pas nih teman berdoa. Kenapa? Karena kita bakal kupas tuntas semua hal dari kacamata yang lebih santai ya, seru dan pastinya nggak pakai ribet. Malam ini nih teman berdoa, di edisi perdana kita bakal langsung tancap gas bahas soal Piala Dunia. Jadi kita ada podcast teman berdoa, ajang paling bergengsi sejagat raya yang selalu sukses bikin tensi naik. Kita bikinin podcast nih, jantung deg-degan sampai drama air mata di menit-menit injury time ya. Kita bakal bedah gimana peta kekuatan tim-tim raksasa, siapa wonderkid yang diprediksi bakal on fire di tahun ini, Piala Dunia tahun ini teman berdoa, sampai prediksi-prediksi ngawur tapi seru yang bakal bikin obrolan kita malam ini asik untuk disimak ya. Nah buat kalian yang lagi santai teman berdoa di malam ini, lagi di jalan mungkin, atau mungkin lagi nunggu kick off nanti 11 Juni nanti, masih lama sih teman berdoa ya. Langsung aja pasang earphone kalian, lupakan sejenak beban tugas atau deadline yang lagi nunggu di malam ini. Karena di Ballcast edisi pertama ini kita cuma mau bahas satu hal yang bikin semangat kita balik lagi teman berdoa. Jadi so, are you ready? Ya, yang bikin semangat kita balik lagi teman berdoa, tarik napas, relax, dan mari kita mulai petualangan sepak bola kita di malam ini ya teman berdoa ya. Di episode pertama sama Ballcast.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bentar lagi mau Piala Dunia.
2: Betul banget, gak kerasa banget. Ini benar-benar kayaknya Piala Dunia yang gimana ya? Karena karena kan biasanya cuman satu negara doang kan yang dijadikan tuan rumah kan.
1: Satu negara doang.
2: Enggak dong, beda dong.
3: Tuan rumah.
2: Iya. Main bekel nanti jatuhnya cuma satu orang doang. Satu tuan rumah kan. Tapi kalau sekarang kan tiga ya kan.
3: Pernah kok Piala Dunia dua tuan rumah. Korea Jepang 2002.
1: Iya, Austria Switzerland juga pernah.
3: Betul, itu Euro.
1: Itu Euro ya?
3: Itu Euro.
1: Kelihatan nih kan kalau
2: di bola. Iya. Makanya kalau sini jangan tanya Bang Robby.
1: Oh iya. Sebenarnya saya Fatan.
2: Oh iya.
1: Kali ini ada Gus Pri, ada Fatan, ada Bang Robby bakal ngobrolin Piala Dunia nih.
3: Di Ballcast
1: versi
3: ya.
1: Versi kita gitu ya.
2: Iya. Apalagi versi aku yang paling belum paham banget nih.
3: Gak apa-apa.
2: Tapi iya, soalnya aku mau masuk ini tentang bola-bola gitu kan, mau masuk ke dunia bola, penasaran banget. Apalagi kalau ngomongin Piala Dunia ya. Sebenarnya aku tuh suka gitu nontonin bola. Tapi ya itu biasanya cuma timnas doang. Karena iya, karena waktunya yang pas gitu. Karena kalau yang misalnya Euro atau ini di luar Piala Dunia, kita ngobrolin kayak piala
3: raja.
2: Bukan piala raja dong.
1: Piala presiden.
2: Enggak, pertandingan apa sih istilahnya tuh namanya yang Madrid lawan Barcelona
3: Liga
2: atau enggak?
3: Champion.
2: Liga Champion. Bukan Liga Champion, terus juga MU lawan
3: itu IPL.
2: Liverpool.
3: Liga Inggris.
2: IPL terus Liga Inggris ya kan? Dari. Itu sebenarnya aku mau nonton ya kan. Tapi ya kadang-kadang waktunya itu kayak, karena kan gak terlalu yang ekstremis banget. Ekstremis gak tuh
1: ya, gak terlalu fanatik lah ya.
2: Gak terlalu fanatik banget. Mau nonton tapi kenapa harus bergadang? Aduh,
1: ngantuk. Karena biasanya ngantuk. Mainnya jam 2 gitu.
2: Betul.
1: Ya
2: iya, betul
3: kan
2: banget.
3: Waktu Eropa, ngikutin waktu Eropa.
2: Nah,
3: di sana
2: itu
3: malam, di sini dunia hari.
2: Apalagi yang Piala Dunia ya, makanya
1: malam atau gak sore lah.
2: Iya, makanya pas momen tahun 2022 itu momen yang paling aku seneng. Karena ya setidaknya bisa lah ngelihat beberapa tim nasional. Pas itu Argentina apa-apa ya saya tuh.
3: Tahun lalu ya.
2: Iya, tahun lalu. Itu bisa ditonton tuh.
3: Itu lawan Prancis
1: di Qatar ya.
3: Iya,
2: di Qatar. Betul banget di Qatar.
3: Karena Qatar kan Asia ya. Jadi waktunya enggak begitu terlalu malam lah gitu.
2: Pas betul banget.
3: Waktu ya, Asia di Indonesia.
1: Tapi Piala Dunia, ngobrolin soal Piala Dunia emang ini sih, emang kayak yang ditunggu-tunggu banget kan, karena
3: iya, 4 tahun sekali.
1: 4 tahun sekali.
3: Sama kayak Pilpres. Oh, kalau Pilpres 5 tahun sekali ya.
2: 5 tahun sekali. Iya.
3: Iya, sama-sama.
2: Iya.
3: Kalau itu 5 tahun sekali, kalau Piala Dunia 4 tahun sekali.
1: Iya, 4 tahun sekali. Kalau Euro sekali 2 tahun.
3: Sekali 2 tahun.
2: Euro tuh, kalau Euro apa tuh, Piala Eropa?
3: Piala Eropa.
2: Itu pertandingannya ini klub apa sama aja?
3: Negara.
2: Oh, tetap negara.
3: Negara-negara.
2: Tapi negara Eropa doang.
3: Betul. Tapi ada tetap lewat jalur kualifikasi, enggak bisa langsung ikut semuanya. Kan negara Eropa kan banyak tuh.
2: Iya. Kalau Inggris enggak. Inggris enggak ikut berarti.
3: Oh, Inggris Eropa.
2: Oh iya, Eropa. Ikut
1: Argentina ya.
2: Yang itu Amerika soalnya ya dia ya.
3: Betul. Yang enggak ikut Amerika, terus Persija enggak ikut.
1: Persija itu bukan negara itu.
3: Oh iya,
1: itu klub.
3: Ah, lucu banget. Pasti Gus Pri, pasti Fatan belum pernah nonton Kopaji Samsu nih kayaknya nih.
1: Apa?
3: Kopaji apa?
2: Apa itu? Iya, Kopaji Samsu, ya ampun itu apa?
1: Bang Robby jelasin Kopaji Samsu apa.
2: Apa? Coba dong kalau jelasin dong.
3: Itu barangkali kita ngomongin Piala Dunia 2026.
2: Ya.
1: Jadi Kopaji Samsu itu ini kalau di luar negeri ada Liga Inggris gitu ya, Liga Spanyol. Nah, kita juga ada di Indonesia.
3: Namanya Kopaji Samsu.
1: Di kasta tertingginya lah dulu ya.
2: Oh, dulu.
1: Bener.
2: Iya, kalau sekarang kan Liga 1 kan. Batu Faji. Batu Faji.
1: Sekarang Liga 1 namanya. Nah, dulu
2: Liga
1: disponsori sama
3: rokok lah.
2: Oh iya, brand rokok ya.
3: Sekarang udah enggak boleh.
2: Liga 1.
1: Dulu siapa yang mensponsori?
3: Betul.
1: Dia berhak
3: pakai hak siarnya, betul. Yeah. Sekarang kan
1: nama liganya nama dia gitu.
3: Sekarang namanya BRI apa
1: ya, sih? Sekarang sponsornya BRI.
2: BRI atau enggak satu lagi yang kalau Liga 2-nya itu Penggadaian kayaknya ya.
1: Oh iya,
2: 2 apa 3 gitu.
3: Tapi enggak disebutkan sih.
2: Oh iya. Tapi BTW nih, ini bahas Piala Dunia dulu nih.
1: Oh iya, gimana?
2: Karena penasaran kalau Piala Dunia itu emang awalnya dari tahun berapa sih?
3: tahun 1930 di Uruguay.
2: 30. Bukan 18-an,
3: bukan.
1: Tahu banget yang udah hidup gitu ya.
3: Aku kan 1950-an.
2: Boleh.
1: 60 tahun kemudian baru ada.
2: Kenapa harus 4 tahun sekali? Kenapa enggak setiap tahun aja ada?
3: Dulu pernah 4
1: tahun sekali ya?
3: Dulu enggak 4 tahun sekali, tapi pernah waktu itu enggak ada terlaksana Piala Dunia karena Perang Dunia.
2: Ah iya. Piala Dunia
1: 1 ya?
2: Dua.
1: Kedua ya? Dua tuh pernah tahu.
3: Yang pokoknya yang Jerman Barat lah.
2: Iya, perang dunia kedua itu.
3: Lupa waktu itu ada satu edisi Piala Dunia enggak terlaksana karena ada perang dunia.
1: Kita kan pernah juga ikut Piala Dunia tapi masih namanya Hindia Belanda.
2: Iya itu.
1: Pas perang dunia kedua
2: enggak? Bukan.
3: Pas perang Padri apa ya?
2: Kerjaan amat ya. Perang Padri. Iya, tapi yang tadi Bang Gusri yang ngomongin kalau ngebahas Piala Dunia kenapa heboh kayak untuk saya aja atau aku ya. Aduh, ini kita ngomongnya saya aku ya.
1: Boleh.
3: Kan
2: berdua. Iya, kayak aku aja tahun 2010 itu sebenarnya enggak terlalu ngikutin, tapi enggak tahu hype-nya itu ke bawah apalagi sama lagu-lagunya gitu kan. Yang paling terkenal tuh lagunya Shakira, Waka Waka EE gitu kan.
3: Nyintan Waka Waka EE.
2: Ah, cuma tahu segitunya doang tuh.
3: Karena memang ya ikonik banget sih.
2: Iya, yeah,
3: yeah. Ikonik banget, suaranya khas di Afrika lagi ya.
2: Iya.
3: Di Afrika Piala Dunia waktu itu 2010.
1: Afrika Selatan.
3: Bolanya waktu itu apa namanya? Yang ringan-ringan itu Jagula ya, apa sih?
1: Jabulani.
2: Itu yang katanya banyak masalahnya enggak sih, bola yang katanya ya, bola susah dikendalikan gitu.
3: Bolanya ringan banget.
2: Iya,
3: ringan banget ditendang. Jadi kayak apa ya, kalau kita dulu waktu SD main kayak main bola plastik, saking ringannya.
1: Arahnya enggak kebaca gitu ya.
3: Betul.
2: Tapi malah katanya itu tambah seru kayak gitu.
3: Iya. Yang bilang enggak seru tuh yang dirugikannya.
2: Yang kalah ya.
1: Benar.
3: Seru.
1: 2010 siapa sih yang juara?
3: Ayo tebak, coba.
1: Ini ya,
3: Spanyol.
1: Oh iya benar.
3: Ingat nggak tendangan Xabi Alonso yang ditendang sama pemain Belanda? Kan finalnya Belanda Spanyol.
2: Wih.
1: Oh iya.
3: Wah, yang si De Jong tendang Xabi Alonso. Nah itu tuh. Ya nggak sih?
2: Iya.
1: Tapi bicara soal momen-momen ikonik di Piala Dunia, banyak sih ya dari dulu kan. Selalu ada tuh momen-momen ikoniknya tiap. Periode Piala Dunia kayak gitu. Dari apa sih yang Zidane
3: nunduk Materazzi itu
1: nunduk
2: hormat menghormatin
1: cinta dia.
2: Oh itu di Piala Dunia emang.
3: Iya,
1: Piala Dunia.
2: Oh, Zidane Prancis ya,
3: betul. Tahun 98 enggak, sorry, tahun berapa ya? tahun 2000
2: ya, tahun sekian lah pokoknya.
1: Pas Zidane masih main lah,
3: pas Zidane
1: main.
3: Dan Italia juara ya.
1: Oh iya benar, itu
3: 2006.
1: Itu semifinal apa gimana sih?
3: Itu final kalau enggak salah ya.
1: Zidane menanduk ini ya.
3: Materazzi coba.
1: Menanduk Materazzi tahun berapa itu, di tahun
3: langsung kita
1: 2006.
3: Tanya. 2006.
2: Oh 2006.
3: Betul.
2: Nah, kalau 2006 saya ini masih agak SD malah habis baru TK kayaknya kelas 1. Kalau Bang Robi 2006 udah kuliah atau udah kerja?
1: SMP.
3: Enggak, SMP ya.
2: SMP.
3: Aku lulus SD 2004.
1: Dari 2004 lahir.
2: Nah, tapi saya mau tanya dulu nih sama Bang Robi sama Bang Gus. Kalau Bang Robi sendiri kalau ikutin bola itu emang dari kapan sih?
3: Aku tahun 1999. Waktu itu masih 1 SD. Waktu itu aku suka banget Ronaldo ini apa, Ronaldo Brazil.
2: Oh, Ronaldo Brazil.
3: Portugal ya.
1: R9.
3: Karena dia main dulu di Madrid. Inter Milan. Oh, Inter sebelum Milan. Ke Madrid. Nah, itu aku suka dia, akhirnya aku suka bola, aku suka Inter Milan sampai sekarang.
2: Terus kalau yang tim nasionalnya negara apa?
3: Kalau timnasnya sebenarnya acak ya, nggak ada timnas yang begitu. Aku suka.
2: Yang penting ada jagoannya gitu.
3: Lebih ke klub sih.
2: Lebih ke klub ya.
3: Si Ronaldo main di Brazil, aku nggak suka Brazil, nggak begitu suka sih.
2: Kalau Bang Gusri,
1: apanya nih?
2: Pertama ya. Kali suka bola?
1: Dulu ya, kapan ya? Dulu tuh zaman
2: dinosaurus.
1: Zaman-zaman MU juara Liga Champion lah.
2: MU lagi naik-naiknya nih.
3: Tonton 99 juga dong?
1: 2000 yang lawan Chelsea.
3: Oh, lawan Chelsea 2007.
2: Itu masih Sir Alex Ferguson bukan?
3: Iya.
1: Benar.
3: Sir Alex Ferguson.
1: Sebenarnya dari dulu tuh bukan yang anak bola banget gitu enggak sih, cuman tahu lah dulu beberapa pemain yang terkenal kayak Ronaldo, Messi gitu ya.
3: Betul.
1: Cuman baru ngikutinnya itu beberapa tahun ini sih, mulai ngikutin yang namanya Liga Inggris atau Liga Spanyol gitu.
2: Kalau tim nasionalnya?
3: Kalau timnas ya pasti zaman waktu ya ada si ini Eloko Gonzalez 2010. Ya enggak, timnas Indonesia kan?
1: Timnas Indonesia.
2: Bukan tim nasional negara oh, apa yang negara. Paling oh. Bang Gusbi suka?
1: Dulu tuh selalu suka apa ya? Permainan negara-negara kayak Spanyol gitu loh. Mainnya bagus, oper-operan kayak dulu tuh kan tiki taka banget kan Spanyol, Barcelona banget kan.
2: Barcelona.
1: Nah suka tuh zaman-zaman itu kayak, tapi sekarang-sekarang ini udah nggak ada tim nasional yang
3: merata ya. Kayaknya merata. Timnas sekarang merata deh, terutama Eropa, Amerika Latin merata gitu.
1: Tapi sekarang katanya Prancis sih calon juara.
3: Iya, Prancis sekarang lagi bagus-bagusnya ya. Dari beberapa klub juga dari Prancis juga bagus.
1: Gimana tuh?
3: Ada siapa tuh yang lagi naik
1: Dembele,
3: Cherki, terus habis itu pemain Prancis PSG siapa?
2: Kalau yang katanya diktator itu?
1: Diktator siapa?
2: Si yang main di Real Madrid, strikernya?
3: Oh, si
1: Kim Jong Un.
2: Enggak dong.
3: Kim Bembe.
2: Ah, Kylian Mbappe. Mbappe. Ya Allah, itu jadi bahan diktator apa sih, candaan diktator?
3: Itu diktator sih, tak.
2: Karena kan sempat viral tuh dia di video-video sering kayak ya pokoknya inilah bukan enggak kelihatan angkuh sebenarnya sih, tapi ya cuma spekulasi media sosial aja lah.
3: Tapi emang bener iya. Prancis emang bakal ini ya kandidat ya kayaknya ya.
1: Iya sih. Maksudnya kedalaman skuadnya juga bagus gitu ya, banyak pemain-pemain yang
3: iya banyak di klub-klub besar itu di Prancis.
1: Ya Liga Top Eropa di sana lah.
3: Dulu kan Brazil ya, Brazil, Argentina ya, tapi sekarang justru Prancis nih. Dari kiper, back, tengah sampai penyerang itu ada tuh di situ tuh di Prancis.
2: Tapi sekarang semua udah regenerasi kan ya, artinya kalau pemain-pemain dulu yang ya saya cuma kenal Ronaldo, Messi, udah dua itu doang.
3: Karena mereka memang ikon ya di negara yang masing-masing. Abis itu ada lagi kamu tahu nggak insiden tangan Tuhan Maradona?
1: Itu ikonik juga itu.
3: Ikonik juga tuh. Aku belum lahir tuh tahun 86 apa kalau nggak salah.
1: Tahun berapa?
3: 86.
1: Oh sama, belum lahir juga.
3: Lahir juga. Aku masih ya gitu.
1: Sebenarnya dari dulu tuh momen Piala Dunia yang 4 tahun sekali itu kan orang selalu nonton gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, aku.
2: Masih gitu si aku.
1: Saya.
3: Aku aja.
2: Eh bebas lah. Gusfri ini gitu aja. Gusfri.
1: Saya enggak yang terlalu nonton tiap ini jagoin negara ini. Tiap dia main, tiap negara ini main, nonton enggak gitu, cuman paling lihat highlight-nya aja, hasilnya apa gitu baru. Enggak yang biasanya kan kalau tiap Piala Dunia warung-warung rame tuh. Pada nobar gitu kan.
3: Iya.
1: Nah, saya tuh enggak yang ikut nobar di warung-warung itu, enggak sih, cuman paling ngikutin aja prediksinya siapa nih yang lolos tahun ini. Ada zaman-zamannya Belanda diprediksi bakal jago banget gitu kan, tahun-tahun berapa lah gitu.
2: Nah
1: waktu itu juga ikut ngejagoin Belanda, terus akhirnya gak sampai paling jauh kayaknya semifinal ya Belanda ya.
3: Betul, Belanda tuh emang spesialis masuk semifinal dan final, tapi gak pernah juara.
1: Nah itu
3: juara ya. Udah lama dia juara.
1: Paling ya prediksinya segitu aja, kayaknya Belanda deh dari prediksi awam gitu kayak kan ya. Kayaknya Belanda deh juara tahun ini, terus ngikutin Belanda besok main lawan siapa, terus besoknya lihat hasilnya, oh menang sampai babak apa gitu, paling semifinal terus kalah, oh ya udah gitu. Enggak yang
3: terlalu ngikutin
1: fanatik
3: ya,
1: banget itu enggak. Sampai ada yang nonton pakai jersey timnas yang dia tonton.
3: Iya.
1: Nah, Barbie gitu enggak dulu?
3: Ya, aku kalau ngomongin jersey aku lu suka tuh jersey Kroasia. Unik.
1: Yang kayak catur.
3: Itu unik tuh.
2: Merah putih ya?
3: Merah putih unik. Cuman aku enggak ngebela
2: enggak ngebela. Emang dia salah apa Kroasia?
1: Iya, emang dia ini harus
3: abis dibela. Itu Brazil yang bagus lagi negara-negara Afrika, negara-negara Kamerun, tahu enggak yang biasa yang ketat-ketat yang khas Afrika. Kan benar ini bagus tuh. Afrika atau Kamerun apa?
1: Justru bukannya longgar.
3: Enggak, coba deh Kamerun tahun ini ada enggak sih?
1: Justru kayaknya longgar tapi warnanya mencolok kayak kuning, hijau, merah gitu kan. Ya enggak?
3: Iya.
2: Berarti lebih ke struktur teksturnya, tekstur badan atau struktur badannya, malah lebih suka struktur badannya. Oh, bukan baju. Bukan bajunya.
1: Bajunya sebenarnya longgar tapi pas di Bang Robi masang jadi ketat. Gitu kan. Gitu deh.
3: Terus ada lagi jersey apa? Yang agak bagus itu ya Belanda bagus sih.
1: Orange.
2: Oh, orange.
3: Bagus Belanda.
2: Kalau saya paling warna suka apa ya? Aduh, saya enggak ingat lagi.
1: Biasanya jersey itu kelihatan bagus kalau negaranya udah juara. Bagus aja udah.
3: Iya, kayak Brazil udah berapa piala dunia tuh Brazil ya?
2: 5 kali enggak sih?
3: Iya kan? Pasti orang ada kebanggaan kan pakai baju Brazil kan.
1: Padahal iya, kayak berasa legendnya ini klub negara berprestasi nih. Ini iya, jersey-nya juga jersey yang
2: tapi
1: kalau pakai ini jago lah.
2: Iya, gitu. Tapi aku harus say sorry nih. Soalnya kalau agak kuning kayaknya aku kurang suka nih kalau jersey Brazil nih.
3: Oh, iya, kamu enggak suka warna kuning ya?
2: Iya.
3: Kamu suka warna apa coba? Aku sebut nanti aku lihat negara apa yang kira-kira.
2: Coba kalau biru Argentina pasti.
3: Ya, biru muda.
1: Biru ya, biru putih Argentina. Biru
3: Italia enggak Italia?
2: Italia. Oh saya, itu biru gelap ya?
3: Tapi saya enggak lolos.
2: Oh iya. Ini bahas Italia dulu. Italia emang baru kali ini aja apa udah 5 kali itu enggak masuk Piala Dunia? Piala Dunia sih
3: 2 kali. Ini,
2: oh 2 kali.
1: Kedua enggak lolos kan?
3: Betul.
2: Kalau 2022 kemarin lolos enggak?
3: 2022 terakhir. Enggak.
1: 2022 juga gak lolos kan?
3: Betul. Gak lolos. Jadi ini edisi ketiga Piala Dunia gak lolos
2: ya, ya ampun.
1: Ini ketiga?
3: Eh,
1: kedua sama ini.
3: Kedua sama ini ya. Terakhir 2018
2: ya. Oh 2018 iya, berarti terakhir kedua.
3: 2022 gak lolos, 2022 gak lolos.
2: Iya, iya, iya.
3: Jadi emang biru gak, kalau kamu nyari Italia gak ada.
1: Padahal jersey-nya Italia tahun ini tuh bagus.
3: Bagus. Sama kayak jersey-nya Semen Padang juga bagus.
1: Kenapa bawa banget Semen Padang yang kayak salah satu yang disukai itu emang jersey-nya Italia tahun ini sih ya, yang warnanya biru sih ya.
3: Betul. Ada lagi kalau kamu mau warna biru lagi, Australia bagus kok.
1: Australia lolos ya?
3: Lolos. Dan tau gak Gus Privatan, kayaknya untuk match kali ini agak bagus nih di jam-jam Indonesia nih. Karena aku lihat ini jam tayangnya itu jam 2 pagi, jam 9 pagi, jam 8 pagi, dan jam 5 pagi.
1: Oh, lebih ramah buat
3: lebih
1: ini
3: ramah
1: ya.
3: Lebih ramah buat yang suka tahajud ya.
2: 9 pagi tahajud, 2 kali.
3: Enggak, maksudnya yang jam 2.
2: Oh, jam 2. Kira jam 9 paginya tahajud.
3: Yang jam 5 pagi tahajud kan juga tuh.
2: Iya, iya. Eh, Brazil, Australia. Oh, Australia yang kuning hijau ya? Iya, Australia kuning juga.
3: Enggak, ada yang away-nya kok. Away-nya habis itu
1: hijau kuning kamu, berarti.
3: Terus kalau nyari itu,
1: jangan diiyain Mel lagi.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
5: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
6: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah. Ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

0: Pusing banget awak, masalah kampungku awak pikir seorang, hasilnya gak ada.
1: Itu namanya duduk seorang bersampi-sampi, dipikir seorang, hidup satu, keras kepalanya 10.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali tuh dah.
1: Makanya Jang, falsafah awak kan jelas, duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti enggak usah banyak gaya ya udah.
1: Yo, sekarang banyak yang enggak mau dengar tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makanya inge, kalau ada masalah duduk bersama, pakai akal bukan pakai volume.
0: Yo dah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
5: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
6: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
3: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Bro 2 semuanya, selamat malam. Kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih tiap malam, asik. Teman Bro 2 yang masih terjaga di jam segini, yang masih belum bisa bobo mungkin karena weekend kalian banyak ini kali ya teman Bro 2 ya, banyak bobo siang sehingga kalian belum jam 9 ini kalian belum bobo. Apapun aktivitas kamu malam ini teman berdua yang masih terjaga, entah lagi lembur saat ini karena besok Senin ya, jadi kalian lembur ngerja deadline atau ngerjain tugas atau ngerjain deadline untuk besok kerja kamu, atau saat ini kamu lagi terpulang atau sekedar rebahan sambil scroll layar handphone kamu, selamat datang di Kopi Satangah teman berdua, Kopsteng, program yang hadir buat nemenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah ya, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman berdua semua.

Di Kopsteng ini teman-teman, Kopsteng kita percaya satu hal ya, enggak harus selalu lengkap buat menikmati momen malam ini. Kopi boleh sisa setengah nih teman-teman, energi boleh menurun, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya teman-teman ya. Di jam-jam sunyi kayak gini nih, justru banyak hal menarik buat dibahas, dan yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir. Jadi di program ini teman-teman, kita enggak cuma muter musik aja ya, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas malam ini. Nah, untuk minggu malam ini teman-teman, kita bahas temanya adalah memories ya teman-teman ya. Mana nih pecinta kenangan, yuk segera merapat. Pecinta kenangan enggak tuh? Ya, mana nih kita bakal bahas segala macam info tentang hal-hal berbau kenangan yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi teman-teman di malam ini. Kita kira-kira mau bahas apa ya?

Ya, tema berdua kita akan bahas. Aku udah informasikan juga di Instagram kalau kalian udah baca ya. Malam ini kita akan bahas temanya, yaitu adalah kalau ada tombol undo buat satu momen di masa lalu kalian, teman berdua, kenangan mana yang mau kamu perbaiki? Nah, kira-kira apa ya? Selama program ini berjalan, teman berdua, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751274842 atau di WhatsApp 0811665508 ya. Atau kalian boleh banget, teman berdua, untuk gabung di aplikasi RRI Digital. Nah, enaknya aplikasi RRI Digital, teman berdua, kalian boleh download di Play Store dan kalian gak harus nenteng-nenteng radio lagi, teman berdua. Kamu bisa dengerin aku melalui handphone asalkan kamu ada kuota dan ada sinyal. Dimanapun kamu berada, kamu bisa dengerin aku ya, teman berdua ya. Terus kamu juga bisa dengerin di depan komputer, teman berdua. Kita ada live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus kamu pilih RRI Padang, terus kamu pilih Pro 2, jangan yang lain. Maksa gitu ya, teman berdua ya. Oke, jangan kemana-mana. Aku tetap pantengin frekuensi ini di 90,8 FM, teman berdua, sepanjang malam sampai jam 11 malam ini ya. Karena di Kopi Setengah kita bakal ngobrol santai, dengerin cerita, bahas lifestyle anak muda, dan tentu aja nyuguhin info yang pas buat nemenin kamu sampai larut malam, teman pro nih, sampai teman pro 2 bobok cantik dan bobok ganteng. Kopinya setengah tapi temannya sefrekuensi ya. Nanti aku juga udah tulis di Instagram @rri_pro2padang untuk tema malam hari ini. Jadi balas aja ya pertanyaan ke aku, teman pro 2. Nanti kita akan bahas dan kita akan aku akan reaction. Aku akan lihat apa balasan kamu dan nanti akan aku komentari juga ya, teman bro ya. Oke. Okay? Aku tunggu, teman bro, untuk tema malam ini. Sebelum itu kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya, teman bro. Ini lagu dari Neona, lagu tahun 2024. Judul adalah ISO Series. Cek itu, teman bro.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
6: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
7: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
10: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
10: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hadirmu itu keindahan bagi bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Apa kabar kalian di penghujung hari ini, teman Produa? Malam-malam, semoga baik-baik aja ya. Entah kalian lagi menikmati kopi yang masih panas atau mungkin lagi nahan kantuk nih sambil ngerjain sisa pekerjaan. Selamat datang ya, teman Produa, di ruang obrolan kita malam ini. Di edisi spesial yang agak melankolis tapi tetap asik, teman Produa. Kita bakal duduk bareng nih buat ngopi sambil ngebuka satu laci yang biasanya sengaja kita kunci rapat-rapat nih, yaitu apa? Laci kenangan masa lalu. Kenapa harus laci ya, teman Produa ya? Karena laci itu kan kondisinya kan memang dalam keadaan tertutup nih, teman Produa. Tapi nih kita pengen ngebuka nih laci ini nih, teman Produa. Kita ingin flashback sebuah kenangan di mana tema Kopsting kita malam ini adalah tentang memori ya, teman Produa. Jujur deh, siapa sih yang gak punya satu momen di hidupnya kalau yang diingat-ingat itu bikin kita pengen banget buka tombol undo. Tau gak, teman-teman, momen dimana kita merasa harusnya tuh bisa ngomong hal lain, harusnya bisa bertindak lebih bijak saat itu, atau minimal gak usah melakukan hal memalukan deh yang sampai detik ini masih bikin kita pengen menghilang ke bumi tiap kali teringat, teman-teman. Malam ini kita gak lagi ngebahas teori berat ya, kita cuma mau ngobrol santai, teman-teman, soal apa yang seandainya bisa kita ubah kalau memang dikasih kesempatan untuk tekan tombol undo.

Tadi teman Prodo ya, mungkin misalkan ya, mungkin itu soal pilihan jurusan kuliah yang salah arah misalkan ya teman Prodo, atau penyesalan karena mutusin hubungan sama orang yang beneran sayang, waduh, atau justru momen dimana kita diem aja pas harusnya berani buat speak up. Nah, kita semua punya versi seandainya ya teman Prodo ya, di kepala masing-masing, dan kadang-kadang membagikannya ke orang lain justru bikin beban itu terasa sedikit lebih ringan. Ya, enggak, anggap aja Kopsteng malam ini teman Prodo adalah ruang aman buat kalian jujur sama diri sendiri, oke? Jadi buat kamu yang lagi dengerin, coba tarik napas dalam-dalam, lalu tanya ke diri kamu sendiri nih, tanya. Nah, kalau seandainya mesin waktu itu beneran ada, mesin waktu yang Doraemon nih teman Merdo, yang di lacinya kamarnya Nobita nih misalkan ada ya teman Merdo ya, dan ada tambol undo atau bisa diteken nih sekali aja teman Merdo, momen mana yang mau kamu perbaiki ya? Apakah itu momen yang bikin kamu sedih atau justru momen yang bikin kamu ngerasa paling bodoh, paling apa ya, mohon maaf ya, paling bego gitu di masa lalu gitu. Yuk mulai curhatnya, karena aku udah siap nih dengerin cerita kalian malam ini teman-teman.

Ya, kita memang pernah merasa bodoh ya, teman Brodo ya. Dulu waktu kita masih kecil-kecil, masih apa ya, kepikiran baru sekarang gitu, kok aku bisa sebodoh itu. Ya, oke. Kita semua tahu ya, teman Brodo, bahwa waktu itu searah, enggak bisa ditarik balik. Kayak timeline di aplikasi edit video. Tapi bukankah mengakui penyesalan itu adalah apa ya teman Brodo? Adalah bagian dari cara kita berdamai dengan diri sendiri. Nah, kadang kita terlalu sibuk nih jadi orang dewasa yang harus terlihat cool gitu dan baik-baik aja, sampai kita lupa kalau di dalam sana ada bagian dari masa lalu yang sebenarnya masih menunggu untuk buat divalidasi, buat dicari pembenarannya nih teman Brodo. Nah, malam ini biarkan segelas kopi dan obrolan kita jadi saksi ya, nggak ada yang lain ya, nggak ada penghakiman, nggak ada yang bakal bilang harusnya kamu nggak gitu, nggak kayak gitu teman Brodo. Di sini kita cuma mau manusia yang kebetulan pernah salah langkah, itu normal, it's human gitu, manusia gitu, tidak ada yang sempurna. Ya enggak, yang sempurna itu nanti, yang sempurna itu milik Tuhan, teman Brodo. Kita manusia enggak ada yang sempurna, dan itu manusiawi banget ya, kita pernah membuat kesalahan di masa lalu. Entah itu kesalahan di mana ya, di masa-masa SMP, SMA, kuliah, kayak gitu teman Brodo. Momen salah pilih teman, atau keputusan impulsif yang bikin hidup kita sedikit berbelok dari rencana awal. Nah, coba ingat teman Brodo, ingat-ingat lagi ya, apakah ada satu malam di masa lalu yang kalau kamu bisa balik ke sana, kamu bakal ngajak diri kamu sendiri untuk duduk, minum kopi, dan bilang, wah, jangan lakuin itu. Mungkin jawabannya bakal bikin kamu tersenyum getir ya, atau malah bikin kamu sadar kalau kesalahan itulah yang bikin kamu jadi sosok yang sekarang. Oke, sekarang teman Brodo, di malam ini aku ajak kamu untuk mulai terbuka nih. Tulislah ceritamu di Instagram. Aku udah bikin link pertanyaan ya teman Brodo ya, untuk kamu ceritain nih, kirimkan suaramu. Tulisan juga gak apa-apa, atau sekedar sapa lewat chat atau WA atau telepon ke sini juga boleh banget teman Brodo ya. Aku pengen tahu nih, seberapa jauh kalian ingin memutar balik waktu dan apa sebenarnya ingin kalian ubah dari sana. Ya, kita mari buka lembaran memori ini perlahan-lahan teman Brodo ya. Aku tunggu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadium, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebenarnya yang menarik ya, kalau kita mikir soal kenapa sih kita pengen cepet banget ngeteken tombol undo itu, teman Pro 2. Biasanya ya bukan cuma soal kejadian yang salah, tapi soal versi dari kita di masa itu yang masih polos ya, masih suka gegabah, masih suka bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu, masih kayak bocah kayak gitu. Atau mungkin terlalu takut buat ambil keputusan yang benar ya saat itu ya. Kita sering ngerasa pengen marah sama diri kita di masa lalu, padahal mungkin waktu itu teman berdua itu adalah cara terbaik

yang kita tahu buat bertahan hidup gitu. Atau sekadar bertahan dari tekanan keadaan gitu. Jadi kita pilih keputusan itu teman-teman. Tapi coba deh bayangin kalau seandainya kamu ketemu diri kamu yang versi 5 atau 10 tahun lalu deh misalkan ya teman-teman ya. Kira-kira apa hal pertama yang bakal kamu omongin ke dia nih? Maksudnya kamu ke diri kamu gitu. Apakah kamu bakal langsung marahin dia karena pilihannya ngawur? Atau justru kamu bakal meluk dia sambil bilang, aku tahu hari itu berat banget buat kamu, tapi makasih ya udah mau ngelewatin itu semua. Kira-kira kamu bakal kayak gitu gak teman-teman berdua?

Kadang ya, keinginan buat memperbaiki dalam tanda kutip nih masa lalu itu sebenarnya cuma refleksi dari rasa sayang kita ke diri sendiri yang baru sadar sekarang nih, teman-teman berdua, baru sadar setelah tua. Kita belajar dari apa yang dulu enggak berjalan sesuai dengan rencana nih, teman-teman berdua. Kita jadi tahu mana yang harus dihindari, mana yang harus diperjuangkan, dan mana yang sebenarnya cuma drama yang enggak perlu dikasih panggung terlalu besar. Aku sebenarnya juga dulu ya teman-teman Rodoy, aku pernah memperjuangkan seorang perempuan, tapi nyatanya aku salah saat itu teman-teman Rodoy. Nah sekarang tersadar, pengen neken tombol undut, cuman kan kita gak ada, gak bisa mengulang masa lalu. Tapi gimana ya teman-teman Rodoy, emang ada beberapa momen yang rasanya kayak duri dalam daging ya, momen-momen yang kalau diingat dada tuh rasa sesek atau malu sendiri. Misalnya keputusan buat ninggalin kesempatan emas demi kenyamanan yang sebenarnya palsu. Atau kata-kata kasar yang tanpa sadar kita keluarin ke orang tersayang yang ternyata gak bisa kita tarik lagi setelah mereka pergi, teman-teman berdua. Dia sakit hati, keburu sakit hati gara-gara perkataan kita, bodohnya kita saat itu ya.

Di segmen kedua ini teman Brodaya, aku pengen kamu lebih spesifik lagi ya. Jadi bukan cuma soal apa kejadiannya, tapi apa yang sebenarnya bikin momen itu belum selesai di hati kamu. Nah, apakah itu rasa bersalah yang belum tuntas, atau jangan-jangan ada ego yang dulu belum sempat kamu rendahkan? Kadang memperbaiki masa lalu itu gak harus lewat mesin waktu ya teman Brodaya, tapi lewat keberanian buat ngelakuin kalau kita itu emang salah gitu. Ada banyak cerita yang masuk ke meja redaksi Kopsteng malam ini, meja redaksi gak tuh, dan menarik banget nih lihat betapa beragamnya penyesalan kita. Ada yang nyesel gini nih, ada yang nyesel bentar-bentar aneh karena terlalu sibuk ngejar nilai sampai lupa main sama temen. Waduh, nyesel tuh. karena mungkin teman jadi berkurang ya, waktu-waktu kita berteman jadi kurang gitu. Ada juga yang nyesel karena terlalu takut buat nembak gebetan sampai akhirnya dia malah nikah sama orang lain. Kasian banget teman-teman, aduh kasian banget ya. Beda orang beda ceritanya, tapi rasa seandainya itu ternyata universal banget ya teman-teman.

Nah, buat kamu yang masih mendem, ayo jangan ragu, aku penasaran nih. Apakah apa sih satu hal yang kalau kamu ubah bakal bikin hidup kamu sekarang terasa jauh lebih tenang atau lebih bermakna atau memperdoa? Apakah soal perubahan sikap, keberanian untuk jujur atau justru keberanian untuk melepaskan sesuatu yang dulu kamu genggam terlalu erat nih, teman berdoa? Atau yuk seruput lagi kopinya, makin malam makin syahdu sambil aku puterin lagu yang pas buat ngingat masa lalu ya, teman berdoa ya. Silakan tumpahkan semua unek-unek kamu di kolom chat atau DM kita tadi ada yang suka Prodo Padang, kita bahas satu persatu karena mungkin aja dengan kamu cerita beban tombol undo itu pelan-pelan bakal hilang dengan sendirinya. Kalau gitu aku puter aja lagu, karena kita tekan tombol undo berarti aku putar lagu fast forward aja biar cepet.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan oke, kita udah masuk di tengah-tengah obrolan malam ini ya. Setelah baca beberapa curhatan yang masuk, aku jadi mikir, teman-teman, udah mikir satu hal. Seandainya kita beneran punya tombol undo ya, dan kita gunain buat ngapus satu momen itu, kira-kira kita bakal jadi orang yang sama enggak kayak sekarang? Nah, atau jangan-jangan kita malah kehilangan satu pelajaran yang paling berharga, yang justru bikin kita jadi lebih dewasa. Dan kita kalau nggak ada pengalaman itu, kita nggak bisa dewasa atau setangguh hari ini, teman-teman. Nah, aku sering perhatiin ya, banyak yang dari kita yang pengen hapus kegagalan di masa lalu, ya nggak? Tapi lupa kalau di titik itulah kita pertama kali belajar bangkit. Karena kalau kita nggak gagal saat itu, ya kita nggak bangkit-bangkit, teman-teman. Kita pengen hapus momen patah hati, tapi lupa kalau lewat patah hati itulah kita jadi lebih paham cara menghargai perasaan orang lain. Atau bahkan menghargai diri sendiri, teman-teman. Berdua, tombol undo itu kedengarannya menarik ya, tapi mungkin sebenarnya itu adalah jebakan yang bikin kita nggak mau bertumbuh. Jadi kalau kita nggak ada gagal atau kita nggak dikasih momen menyakitkan dalam tanda kutip, ya kita nggak bakal bisa tahu kalau itu ternyata sakit.

Coba deh, teman Merodo ingat ya, atau mungkin lihat-lihat bekas luka di hidup teman Merodo, entah itu kegagalan karir, hubungan yang kandas, atau mungkin keputusan yang bikin malu tujuh turunan. Kalau momen itu dihapus, mungkin kamu gak bakal ketemu sama teman baik kamu yang sekarang nih, teman Merodo. Mungkin ya, mungkin kamu gak bakal punya hobi yang sekarang jadi penghasilan, atau mungkin kamu gak bakal punya ketenangan yang kamu miliki kayak malam ini, teman Merodo. Banyak banget pendengar Kopsteng kita yang nulis, ya kalau gue bisa balik lagi ya gue bakal pilih jalur yang lebih aman. Tapi jujur ya teman Merodo, jujur, jalur yang aman biasanya cuma bikin kita jalan di tempat aja kayak gitu. Justru jalan yang berliku, yang penuh dengan tantangan, yang perlu penuh dengan kesalahan, dan momen seandainya itulah yang bikin perjalanan hidup kita jadi punya cerita, teman Merodo. Ya enggak, tanpa drama hidup mungkin cuma garis lurus yang membosankan. Jadi memang harus penuh dengan drama, teman Merodo. Jadi kalau sekarang pertanyaan bergeser nih ya, masih mau enggak kamu menekan tombol itu, atau justru kamu mulai sadar nih kalau setiap detik yang udah lewat, termasuk detik-detik yang paling pengen kamu lupain, itu adalah bagian dari proses kependewasaan yang enggak bisa kamu beli pakai apapun.

kita ini teman berdua itu kayak kopi. Nah, kenapa? Makin banyak proses penyeduhan dan kadang kekeliruan dalam racikan, rasanya justru makin kompleks dan punya karakter kayak kopi, teman berdua. Aku jadi ingat nih kata-kata seseorang bertanya, katanya hidup itu seperti buku. Kalau enggak bisa merobek satu halaman yang menurut kamu jelek, ya karena kalau kamu robek seluruh cerita di bab berikutnya ya bakal ikut hilang atau nggak nyambung, teman berdua. Jadi yang dirobek. Jadi mungkin yang kita butuhkan sekarang bukanlah mesin waktu ya, ya nggak sih, melainkan kacamata baru untuk melihat masa lalu dengan lebih berdamai. Ya, buat kamu yang ngerasa momen masa lalu itu masih terlalu berat buat dimaafkan, ya teman berdua, coba deh pelan-pelan lepasin ego kamu. Coba deh lepasin, teman berdua, pelan-pelan aja.

Nah, kalau udah kamu lepasin ego kamu, maafkan diri kamu yang dulu karena waktu itu dia emang belum tahu apa-apa tentang kamu. Dia sudah mencoba melakukan yang terbaik dengan kapasitas yang dia punya saat itu. Enggak perlu sempurna, yang penting sekarang kamu tahu apa yang harus diperbaiki ke depannya. Ya enggak teman Brodo, gimana? Makin kesini makin terasa ya kalau kita sebenarnya enggak butuh tombol undo itu. Nah, karena kalaupun kita balik lagi ya, belum tentu juga bisa ngambil keputusan yang lebih baik. Mungkin aja kita bakal bikin kesalahan yang lain yang justru jauh lebih rumit. Jadi teman berdua, mari kita nikmati kopi sisa malam ini dengan rasa syukur. Karena hari ini kita sudah sampai di titik yang lebih baik dari kemarin. Kalau gitu teman berdua, aku puterin deh lagu biar kalian kuat. Teman Brodo di malam ini lagu dari Tisa Biani, judulnya adalah Tegar. Jadi kalian harus tegar teman Brodo kayak lagu ini.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Akhirnya kita sampai di ujung penghujung obrolan malam ini, teman Produa. Setelah mondar-mandir ya di lorong kenangan. Jujur ya, aku pribadi ngerasa lebih enteng nih, teman Produa. Ternyata ngebahas penyesalan bareng kalian di Kopsteng malam ini ngebuktiin satu hal ya. Kita semua sama, kita semua pernah punya seandainya dan kita semua pernah ngerasa pengen banget buat ngereset waktu, ya enggak sih? Tapi setelah dengerin cerita dari kamu semua, aku sadar satu hal penting, gak perlu ada tombol undo buat bikin hidup kita berharga, teman Produa. Yang sudah terjadi, ya biarkan itu jadi guru yang paling galak sekaligus paling jujur. Jangan lagi yang habisin energi ya buat mikirin gimana kalau dulu aku gini, gimana kalau aku dulu gitu. Gak usah dipikirin, teman Produa, karena waktu yang kamu pakai buat nyesel itu justru waktu yang terbuang buat nyiapin masa depan yang jauh lebih cerah. Ya gak, fokus kita sekarang bukan lagi memperbaiki masa lalu, oke? Tapi gimana caranya supaya besok kita nggak perlu lagi ngerasa pengen punya tombol undo. Kayak gitu, teman Produa. Terima kasih buat semua yang udah kirim ceritanya, yang udah berani terbuka dan yang udah mau jujur sama diri sendiri, yang gak teman Produa. Cerita-cerita kalian malam ini adalah pengingat buat aku dan buat kita semua kalau di balik setiap kesalahan selalu ada ruang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik ya. Jadi apapun yang terjadi, kamu harus bangga sama diri kamu ya, yang sekarang sudah bertahun sejauh ini, teman Produa. Bangga ya enggak? Malam semakin larut, kopi di gelas mungkin sudah dingin, tapi semoga semangat kalian buat menyongsong hari esok justru makin hangat ya, teman Produa. Ingat nih, ingat hari ini adalah hasil dari semua masa lalu yang udah kamu lewati ya. Baik atau buruk, happy ataupun sedih, itu semua adalah bagian dari signature hidup kamu yang gak dimiliki orang lain, teman Produa. Jangan pernah meremehkan proses yang udah kamu jalani, karena itu adalah cerita yang paling berharga. Ya, sebelum aku tutup nih, aku mau ninggalin satu pesan, teman Produa. Apa itu?

Nah, pesan dari aku yaitu teman berdua, jangan biarkan penyesalan menyetir hidup kamu, oke? Jadikan dia spion, teman berdua. Spion, kaca spion. Sesekali boleh dilihat buat jadi bahan pelajaran, tapi jangan pernah fokus menatapnya terlalu lama, ya? Atau kamu bakal nabrak masa depan yang ada di depan mata, teman berdua. Jadi, sesekali aja lihat spion gitu. Jangan terus-terusan lihat ke spion, teman berdua, karena fokus ke jalan, tancap gas, pasang gigi 2, gigi 3, gigi 4, ngebut-ngebut, dan nikmati setiap tikungan yang bakal kamu hadapi nanti ya. Besok adalah halaman baru yang kosong. Kita gak tahu besok tuh kayak gimana, teman berdua. Dan kamu adalah penulis tunggalnya ya. Kamu coret-coret, kamu tulis-tulis, terserah kamu, teman berdua. Jangan terlalu keras juga sama diri sendiri. Kasih apresiasi buat diri kamu juga yang udah berjuang sampai detik ini, teman berdua. It's okay to be imperfect, okay? Karena keindahan justru hidup ada di celah-celah kesalahan yang pernah kita buat. Sekian dulu teman-teman edisi Kopsteng malam ini. Aku Bang Obi pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sebenarnya belum undur diri sih teman-teman, undur dari program Kopsteng ini. Kan aku nanti masih ada sampai jam 12 malam nanti, teman-teman. Pokoknya tetap jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri, dan sampai jumpa di obrolan seru berikutnya. Teman-teman, stay cool, keep brewing, dan jangan lupa masa lalu biarlah jadi kenangan, masa depan adalah milik kita yang lagi berjuang gitu, teman-teman. Jadi jangan menyerah ya, kita harus tetap semangat gitu, teman brodo, oke? Sampai ketemu teman brodo di Kopsteng berikutnya. Tetap jaga semangat, jaga isi kopimu, dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang menarik tentunya. Nanti jam 11 malam kita jazz musik, teman brodo, sambil menemani kamu semua yang mau bobo cantik dan bobo ganteng, oke? Sekarang aku puterin dulu lagu dari Daniel Kesar, teman brodo. Who knows? Check it out, teman brodo.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: chat itu dipanjang, langsung masuk semua.
1: Missy, excuse me, Missy. Oh, kamu
2: ambil kakak juga, kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

0: tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Nah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah, tuh apa?
1: Yuk ah, cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan. Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Letkol CHK Darwin Buter-Buter SHMH, Kaopmil 104 Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

Dering notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk sebelum bangkit dan berpindah lagi. Karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terburu.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rekayasa acara siaran kami. Kita bakal balik lagi teman berdua untuk temenin kamu besok dari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dari aku selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di daerah tetap di daerah dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ila yaumil qiyamah. Ya, kita lanjutkan yang sebelumnya tentang lelahnya, namun lelah itu akan menghasilkan sebuah pahala di sisi Allah. Yang keempat adalah lelahnya mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak, yaitu adalah sebagai amanah dari Allah. Ini ditujukan kepada orang tua. Yang mana di surah Al-Luqman ayat 14, kami diperintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihkan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi orang tua ya memang sudah apa kodratnya, seorang ibu kodratnya apa kodratnya bersusah payah dalam mengurus anak. Jadi kalau bilang saya gampang pakai pembantu, ya berarti dia bukan sedang mengurus anak. Yang mengurus anak siapa? Pembantunya. Saya gampang membesarkan anak pakai ini asuhan gini-gini, ya berarti dia tidak sedang mengasuh anaknya. Karena seorang ibu fungsinya adalah mengasuh, membesarkan anak. Termasuk bapaknya juga ikut termasuk membesarkan, mengasuh dan merawat, mendidik anak-anaknya. Ya, kalau mendidik bukan orang tuanya, maka mereka gak dapat lelah. Padahal lelah itulah yang menjadikan dirinya naikkan derajat di hadapan Allah. Justru lelah itulah menjadi ladang pahala di sisi Allah. Ya kalau tidak ada lelah dalam mengurus anak, tidak ada lelah dalam mendidik anak, tidak ada lelah dalam membesarkan anak, ya berarti dia sudah tidak sesuai dengan kodratnya yang Allah berikan. Ada sesuatu hal sehingga dia tidak ada lelah. Padahal lelah itulah memang sudah kodratnya, sehingga lelah itulah menjadi pahala. Pahala untuk orang tua. Karena capeknya, susahnya, letihnya dalam mendidik dan merawat dan membesarkan anak. Karena anak adalah amanah Allah. Yang selanjutnya adalah lelah dalam mencari. Yang kelima adalah dalam mencari nafkah yang halal. Di surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebaik-baiknya. Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ingatlah Allah sebanyak-banyak. Ingat Allah agar kamu beruntung. Jadi ketika kita mencari nafkah, mencari, ya kalau sekarang uang lah ya, mencari uang, mencari pendapatan, ingatlah dalam mencari pendapatan itu ingatlah Allah. Jangan ingatnya apa? Ingatnya hal-hal yang buruk, ingatnya hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika mencari itu ingatlah Allah. Sehingga apa? Sehingga saat kita mencari pendapatan itu, mencari nafkah itu, maka yang halal yang didapatkan, yang dicari. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah dalam mencari pendapatan. Tapi kalau ingatnya adalah keuntungan, dunia, laba dan semacam yang tidak akan pernah yang tidak pernah dapat ujungnya, yang diingat ikut terus, maka dia akan terus bertebaran sampai lupa kapan waktu untuk beribadah pada Allah, sampai kapan lupa waktunya halal yang fardu ain dia harus kerjakan, fardu kifayah yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena ketika dia bertebaran di bumi, yang diingatnya adalah untung. Tidak yang diingatnya adalah Allah. Padahal Allah katakan, carilah karunia Allah. Arti apa? Pendapatan kita, pekerjaan kita, gaji kita. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak. Bukan ingat Allah saat mencari karunia itu. Mencari karunia Allah kok enggak ingat Allah? Ya gimana? Akhirnya apa? Ya akhirnya ya dia akhirnya terperangkap dalam jerat duniawi. Maka akhirnya ketika dia terjerat dalam sebuah duniawi yang dia cari untung,
maka dia tidak mikir lagi halal atau haramnya. Padahal lelahnya di sini adalah lelah dalam mencari nafkah yang halal. Kemudian yang keenam, lelahnya mengurus keluarga. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka, yang mana isi api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintah padanya. Pada mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Nah, ini siapa ini? Ini adalah berilah dirimu, keluargamu, dirimu dan keluargamu, baik itu seorang bapak ke anak atau ibu istrinya, baik itu seorang anak kepada ayah dan ibunya. Ketika dia lelah di sini mengurusnya, dalam sebuah din, lelahnya mengingatkan pada orang tua atau orang tua mengingat pada anak soal agama, soal tauhid, tentang akidah, fikih, yang mana itu akan melindungi dia dari api neraka, ilmu-ilmu itu. Ketika dia lelah dalam hal itu, maka itu mendapat pahala di sisi Allah. Namun jika tidak ada lelah sama sekali, kenapa? Karena tidak menyampaikan din kepada orang tua, tidak menyampaikan din dari orang tua ke anak tentang agama Allah, tidak diingatkan soal akidah, tidak soal amal soleh, ya artinya tidak ada lelah dalam hal ini. Padahal lelah itu akan mendapat pahala di sisi Allah. Kemudian kita harus ingat, orang tua tidak cuma fungsinya mencari duit untuk anak. Orang tua tidak hanya mengurus anak, ingat itu. Tapi ada tanggung jawab, yaitu apa? Mengenalkan ayat-ayat Allah, mengenalkan tauhid. Maka ketika ada orang tua yang tidak mengenalkan tauhid, tidak mengenalkan ayat-ayat Allah, tidak mengenalkan amal soleh, tidak mengenalkan ilmu fikih kepada anaknya, ya orang tuanya durhaka pada anaknya. Tidak cuma anak itu tidak cuma bisa durhaka kepada orang tua pun bisa durhaka kepadanya. Ketika apa? Ketika tanggung jawabnya dia tidak laksanakan. Ketika anak tidak melakukan tanggung jawabnya atas dari perintah orang tuanya, maka dia sedang durhaka pada orang tuanya. Tapi orang tuanya juga bisa durhaka kepada anak ketika pada tidak melepas tanggung jawab itu. Tanggung jawab dalam hal apa? Mendidik din pada anaknya, mengajarkan din pada anaknya, mengenalkan tauhid, mengenalkan amal soleh, mengenalkan fikih, mengenalkan yang hak dan mengenalkan yang batil, yang mana yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siapa sih yang gak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
0: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Oh iya pak, iya sekarang saya ke kantor ya pak. Ditunggu ya pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: papa
2: klien.
1: Papa juga ya, sibuk.
2: Terima kasih pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Istilah Pancasila mulai diperkenalkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI atau Dokuritsu Junpei Kosakai. Pancasila melalui sejarah panjang hingga ditetapkan sebagai dasar negara dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hari lahir Pancasila diinisiasi oleh Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 gagasan dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila dan mendapatkan persetujuan dalam sidang BPUPKI. Panca diartikan sebagai 5, sedangkan sila diartikan sebagai prinsip atau atas. 5 dasar yang diusulkan, sila pertama yakni kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah hari lahir Pancasila tidak berhenti usai Soekarno menyampaikan usulan. Untuk menyempurnakan rumusan yang disampaikan, BPUPKI membentuk sebuah panitia perumus dasar negara dan undang-undang dasar yang dikenal sebagai Panitia 9 dengan anggota Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Cokro Suyoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Pada 22 Juni 1945, Pancasila dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dan hari lahir Pancasila juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga,
3: persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyiapkan relokasi SD Negeri 10 Linge pasca banjir bandang. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan peserta didik. Bangunan sekolah mengalami kerusakan berat akibat bencana. Lokasi lama juga ditetapkan sebagai zona merah. Dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama. Pemulihan pendidikan dilakukan bersamaan dengan perbaikan sarana belajar. Sementara itu, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Aceh, Muhammad Syafran, mengatakan relokasi merupakan keputusan penting. Langkah itu dinilai sebagai investasi keselamatan jangka panjang. 3 ruang kelas darurat mulai dibangun sejak 6 Juni 2026. Lokasinya berada sekitar 500 meter dari sekolah asal. Ruang kelas darurat diperkirakan selesai dalam 3 hingga 4 minggu dan peserta didik diharapkan belajar lebih nyaman pada tahun ajaran baru. Pemerintah juga berharap seluruh peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan dan pemulihan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan keberlanjutan pendidikan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong kampus memperbanyak ruang terbuka hijau dan langkah ini penting menghadapi dampak perubahan iklim. Menurutnya, sejumlah kampus perlu mencontoh Institut Pertanian Bogor. Ia mengatakan IPB berhasil mempertahankan ruang terbuka hijau dalam area kampus. Menurutnya, luas ruang terbuka hijau IPB mencapai 91%. Angka tersebut jauh melampaui ketentuan nasional sebesar 30%. Dan Dias juga mengingatkan, dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan, bahkan kenaikan suhu bumi terjadi sejak era revolusi industri. Informasi terakhir, teman Pro 2, kawasan Gelora Bung Karno menjadi pusat penyelenggaraan belasan acara besar yang berlangsung sepanjang akhir pekan pada 6-7 Juni 2026. Berbagai kegiatan hiburan, olahraga, hingga pameran digelar di secara bersamaan di sejumlah lokasi dalam kawasan tersebut. Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar GBK dan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama berlangsungnya berbagai agenda berskala besar. Disebut menyampaikan jumlah peserta dan pengunjung pada hari Sabtu 6 Juni 2026 sekitar 37.800 orang, sementara kemarin jumlah pengunjung meningkat hingga sekitar 43.000 orang. Salah satu agenda utama yang menarik perhatian adalah konser Exoplanet 6, X Horizon, yang berlangsung selama 2 hari di Indonesia Arena. Konser grup asal Korea Selatan tersebut menjadi salah satu magnet terbesar yang mendatangkan ribuan penggemar ke kawasan GBK. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi semuanya teman Produa. Good morning, selamat hari Senin. Anyway teman Produa, ketemu lagi kita sama hari ini, sama hari Senin gitu ya. Mungkin lagi pada chaos juga pagi hari ini di jam 6 lewat 18 waktu Indonesia Barat. Lagi siap-siap mungkin teman Produa, dan mungkin ada juga yang udah di jalan gitu ya, untuk memulai aktivitasnya pada hari ini biar menghindari apa? Macet. Jadi biar enggak ini ya, biar enggak terjebak macet nantinya, ada yang berangkat lebih pagi juga. Tapi enggak apa-apa teman Produa, namanya juga ini ya, hari Senin di awal minggu, dan juga ini harus baik moodnya. Terus juga ada yang upacara juga kan ya hari ini teman Produa, atau udah pada ujian enggak sih ini adik-adik yang masih SMA dan SMP, SD kayaknya udah pada ujian ya kayaknya sih gitu. Nah jadi untuk kamu yang lagi ujian pun ya, semoga bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik lah gitu ya. Saatnya berusaha biar hasil Allah yang menentukan, asik. Oke deh teman Produa, pagi hari ini di Spada kita balik lagi, ada Rini Kamal di sini teman Produa yang nemenin kamu. Jadi pastinya kita bakal seseruan bareng, dan kita bakal update info juga buat kamu teman Produa. Terus kita bakal membahas sesuatu juga nantinya, tapi nanti deh teman Produa ya, nanti deh kita bakal bahas, nanti deh bakal kita update juga informasinya. Kita juga punya playlist yang seru banget untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Anyway teman Produa, kayaknya pagi hari ini kita harus warming up terlebih dahulu, karena kalau abis dari hari Minggu kita tuh ke hari Senin bawaannya agak gimana ya, agak berat. Beratnya kenapa kak? Karena ya itu dia, Senin kan beda banget nih vibesnya sama hari Minggu yang lebih agak chill, santai gitu, karena hari libur. Kalau Senin kan udah harus apa, gedebak-gedebuk lagi gitu ya. Yaudah deh teman Produa, kayaknya kita harus warming up dulu. Kita ke lagu yang satu ini, kita mau dengerin Run, Orang Yang Paling Kubenci. Enjoy and stay with us.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
5: Samah jatitah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. So, kita mau update dulu nih teman Pro 2 informasi di mana peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis sudah resmi diteken dan juga dipublikasikan ya. Nah, jadi aturan ini menjadi landasan utama kebijakan ekspor satu pintu via BUMN khusus yang sempat diumumkan langsung Presiden Prabowo Subianto. Nah, jadi nih teman Pro 2, di mana peraturan pemerintah itu ditandatangani pada 20 Mei 2026 dan diundangkan di hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Jadi teman Pro 2, dalam peraturan ini ya dijelaskan pada pasal 2 pemerintah akan mengatur tata kelola ekspor seluruh komoditas sumber daya alam strategis dan penetapan komoditas sumber daya alam strategis dilakukan bertahap. Ada 3 produk yang lebih dulu diatur yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau perpaduan besi nih teman Pro 2. Sementara itu di pasal 3-nya juga dijelaskan komoditas sumber daya alam strategis tadi ditetapkan hanya dapat diekspor oleh BUMN ekspor gitu ya. Jadi dalam hal ini pemerintah sudah memperkenalkan PT Denantara Sumber Daya Indonesia. Begitu teman Pro 2. Dan dalam aturan ini juga dijelaskan bahwa BUMN khusus yang jadi gerbang utama ekspor sumber daya alam strategis akan menentukan harga komoditas dari yang diperjualbelikan. Jadi seperti itu tuh teman Pro 2. Ini ya peraturan pemerintah yang juga sudah disahkan teman Pro 2 nomor 24 tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Menjelang Piala Dunia, ada insiden yang tidak mengenakan juga nih, teman Pro 2, di mana adanya insiden penembakan yang terjadi di dekat markas Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Nah, kejadian ini menyebabkan 9 orang terluka. Well, teman Pro 2, kejadian ini terjadinya di Truist Avenue, Kansas City, di hari Rabu, tapi hari Sabtu kemarin nih, teman Pro 2, tanggal 6 Juni pagi waktu setempat. Jadi ada korban juga dalam penembakan ini, teman Pro 2, di mana wanita terkena tembakan dan 6 lainnya ikut terluka. Nah, terus nih teman Pro 2, para korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan kendaraan pribadi dengan luka-luka yang katanya tidak mengancam jiwa juga ya. Tapi belum diketahui nih pelaku dan juga motif penembakan yang terjadi, teman Pro 2. Dan karena tuh teman Pro 2, ini juga kejadian yang kayak apa ya, mengagetkan gitu ya. Malahan salah satu saksinya juga kaget mendengar tembakan, dan pas mereka lihat tuh pelurunya udah bersarang di jendela rumahnya gitu. Jadi memang ada kejadian-kejadian ini, teman Pro 2. Dan Timnas Inggris itu berada di Florida pada waktu penembakan terjadi di Kansas City. Jadi tim Tiga Singa ini menghadapi Selandia Baru di laga uji coba yang berakhir untuk kemenangan Inggris 1-0 gitu, teman Pro 2. Nah, tapi ya Inggris ini bukan satu-satunya yang memilih Kansas City sebagai markas latihan tim Piala Dunia 2026. Ada Aljazair juga, Argentina dan juga Belanda yang juga bermarkas di sana nih, teman Pro 2. Jadi ada beberapa tim ya yang ada di kota tersebut. Hopefully tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini, teman Pro 2. Takutnya nih dari timnas berbagai negara yang datang ke sana untuk bertanding gitu ya, malah takutnya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Jadi hopefully selama Piala Dunia 2026 ini semuanya berjalan dengan aman dan lancar.